0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Tuh informasi di SPA dan selamat pagi Tuan Prodo, jam 7 lewat 9 namanya Indonesia Barat ya, nemenin kamu di pagi hari ini. Dari Kepala BPOM Taruna Iqra yang menyatakan pihaknya menyiapkan anggaran sekitar 505 miliar untuk mendukung makan bergizi gratis Tuan Prodo. Anggaran ini juga diperuntukkan bagi pelaksanaan MBG anak-anak sekolah di tahun 2027 nantinya. Dan anggaran ini akan merupakan bagian dari alokasi dukungan BPOM terhadap program-program prioritas nasional. Selain itu, BPOM juga mengalokasikan sekitar 4,5 miliar untuk mendukung pengawasan MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Yang pertama tentu makan bergizi gratis anak sekolah kurang lebih 505 miliar. Kemudian makan bergizi gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita 4,5 miliar. Anggaran program prioritas BPOM juga akan digunakan melalui 3 pendekatan, di mana pendekatan pertama adalah pencegahan risiko melalui edukasi dan pemberdayaan keamanan pangan, penguatan kapasitas UPT dan juga pendampingan SPPG. Kedua, tahun produk pengawasan melalui kegiatan surveillance, sampling pangan dan juga pengujian laboratorium. Ketiga, untuk penelusuran tindak lanjut perbaikan untuk merespon temuan dan memastikan adanya tindakan yang dikoreksi. Jadi dalam kesempatan yang sama ya, Badan Gizi Nasional akan memprioritaskan perluasan layanan MBG terutama di wilayah tertinggal ya, yang di wilayah terdepan terluar ya, 3T di dan prioritas itu juga diberikan kepada daerah dengan tingkat stunting yang tinggi dan sangat tinggi. Jadi menurutnya program MBG ini tidak langsung diperluas ke seluruh wilayah secara serentak, tapi terlebih dahulu ada pembinaan, memastikan kesiapan layanan sebelum program MBG dilanjutkan. Jadi akan ada dana sekitar 505 miliar untuk pengawasan MBG anak sekolah ya. Makan bergizi gratis yang diberikan kepada sekolah-sekolah yang terutama untuk daerah 3T ya, terdalam, tertinggal dan yang terjauh gitu Tuan Produa ya. Oke, nanti kita bakal main lagi untuk sejumlah informasi menarik lainnya ya di SPA ya. Selamat pagi teman Produa.

0: celaka aku kalau kayak gini. Makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bari.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace. Eh. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Halo?
2: Bu?
1: Iya, Le. Ada apa?
2: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh, ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja, biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
1: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
2: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

dan Pro 2 masih di 105.5 FM. Pro 2 teman baik kamu sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Walaupun agak sedikit perawan ya, cuaca di sekolah sudah lihat. Tapi ya, sudah lu mulai udah sedikit matahari. Enak banget nih pagi-pagi jogging gitu ya. Atau kamu ya pagi-pagi sudah siap bebersih rumah karena takut ada jentik-jentik nyamuk mungkin ya di genangan-genangan air, selokan-selokan ya, walaupun ini musim kemarau lagi kering banget. Jadi tapi itulah teman Pro 2, nyamuknya masih kan tetap ada. Maka dari itu Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Benjamin Paulus mengatakan pemerintah kali ini menargetkan tidak ada lagi kematian akibat DBD, demam berdarah dengue, di tahun 2030 nantinya. Dan untuk mencapai target ini ya, Kementerian Kesehatan menyusun rencana aksi nasional pengendalian dengue di tahun 2006 sampai tahun 2029. Dan pengendalian penyakit dengue ini perlu dilakukan secara terintegrasi, mulai dari pencegahan, penguatan, surveillance, deteksi dini, sampai tata laksana teknisnya. Dan upaya ini juga membutuhkan tentunya kolaborasi ya antar lintas pemerintah, kementerian, tenaga kesehatan, sampai masyarakat juga diperlukan untuk mencapai zero dengue deaths tahun 2030 melalui penguatan upaya pengendalian dengue yang terintegrasi teman Pro 2 ya. Dan bahkan dari itu ya, untuk pengendalian dengue tahun 2026 sampai 2029 ini akan menjadi pedoman yang perlu mendapat perhatian Organisasi Kesehatan Dunia, di mana tahun 2024 kemarin tahun dengan jumlah kasus dengue tertinggi yang pernah dilaporkan secara global. Jadi sebagai negara tropis seperti Indonesia gini, dengan kondisi hiperendemisnya, Indonesia menghadapi resiko penularan dengue sepanjang tahun. Soalnya besarnya persoalan dengue bukan cuma dari jumlah kasus ya, tapi dampaknya terhadap sistem kesehatan dan juga keluarga. Bahkan tadi juga memperkirakan lebih dari 2 juta kunjungan rawat inap akibat dengue melonjak, pasien mendapat jaminan kesehatan nasional biaya medis mencapai sekitar 3 triliun rupiah. Banyak banget teman Pro 2 ya. Tapi akibat perlindungan jaminan kesehatan nasional ini tidak semata-mata menghilangkan seluruh beban yang ditanggung keluarga. Tentunya ada lagi biaya yang harus mereka persiapkan gitu ya. Kayak tagihan medis ya. Itu kan di luar tanggungan biaya kesehatan untuk JKN-nya. Ada transportasi, terus makannya. Pasien mungkin dapat makanan dari rumah sakit, tapi keluarga yang menunggu itu pasti membutuhkan konsumsi juga, akomodasi, pendampingan, kehilangan pendapatan selama menjalani perawatan itu juga cukup memberikan dampak yang signifikan ya untuk berobatnya sendiri. Jadi temuan dari untuk Wamenkes sendiri ya, bahwa dengue itu menimbulkan beban ekonomi nasional yang cukup besar, bahkan juga menyentuh sistem pembiayaan kesehatan sekaligus keuangan keluarga Indonesia. Yang penting kalau dicermati, jaminan kesehatan nasionalnya belum menghapus beban ekonomi di tingkat rumah tangga. Nah, jadi pasien yang tercakup JKN masih harus mengeluarkan biaya mandiri itu bisa rata-rata 1.900.000 ya sampai 1.100.000 per episode. Sementara pasien tanpa asuransi itu diperkirakan akan mengeluarkan uang rata-rata sekitar 4 sampai 6 juta per episodenya. Jadi kondisi ini juga bisa memberikan tekanan yang pastinya lebih besar bagi keluarga berpenghasilan rendah ya. Karena itu pencegahan dengue dinilai penting bukan hanya untuk menekan angka kesakitan atau menghilangkan angka kematian, tapi juga mengurangi tekanan ekonomi yang muncul ketika seseorang terinfeksi penyakit dengue. Maka dari itu pemerintah tidak bisa sendiri melakukan ini teman Pro 2 ya. Ada kolaborasi yang sifatnya konstruktif dan terstruktur ya, baik dari tenaga kesehatan, baik dari akademisi, dunia usaha, media ya, organisasi masyarakat dan masyarakat sipil, masyarakat juga untuk memperkuat upaya pencegahan dengue. Caranya melalui lingkungan
yang lebih kecil dulu mungkin bisa dilakukan dengan lingkungan rumah gitu ya, pengendalian vektor yang mempengaruhi dari penyakit demam berdarah ini ya pastinya dari nyamuk-nyamuk, edukasi yang berkelanjutan ya, dan jangan juga pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M, menguras, membersihkan tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, dan memanfaatkan kembali, mendaur ulang barang-barang yang sekira-kiranya bisa berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk-nyamuk nakal ini. Maka dari itu, pengendalian vektor juga bisa diperkuat dengan inovasi seperti teknologi Wolbachia. Jadi penguatan surveillance, sistem peringatan dini, deteksi kasus, tata laksana pasien juga menjadi bagian yang penting untuk menekan risiko penyakit DBD alias demam berdarah dengue ini. Vaksinasi dengue juga bisa menambah salah satu instrumen tambahan dari strategi pencegahan ya. Karena ada sebuah studi analisis efektivitas biaya dari Center for Child Health Universitas Gajah Mada yang menunjukkan vaksinasi dengan pada usia sekolah itu berpotensi menjadi intervensi yang memiliki hemat biaya. Studinya bahkan memproyeksikan program vaksinasi mencegah sekitar 1,1 sampai 1,3 juta tahun hidup sehat atau disability adjusted life yang akibat dari dengue selama periode 20 tahun ini. Ya, berbagai inovasi yang katanya perlu dipandang sebagai bagian dari pencegahan, pendekatan yang lebih luas lagi. Begono teman pro 2. Jadi ini saatnya kita melihat pencegahan sebagai investasi, bukan sekedar biaya saja. Jadi apakah kalian sudah siap untuk menangani ini? Mulai dari rumah dulu deh. Kalau yang malas bersih ya, selokan mungkin harus diperhatikan lebih lagi. Kenapa bisa begitu ya kan? Kemudian apalagi harus diperhatikan gotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitar selain dari rumah ya. Tapi dari masyarakat, RT, kelurahan, kemudian kades, kemudian ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Karena setiap daerah maupun desa gitu memiliki kepala desanya sendiri, ketua RT-nya bisa kolaborasi dengan kelurahannya, pak lurahnya ataupun bu lurahnya dan segala macamnya. Nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2 untuk memberikan informasi lebih lanjut lagi di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: melakukan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Rumah dikit juga mikir-mikir jadinya, karena panasnya pol-polan. Nah, di tengah bumi yang lagi hot-hotnya ini, jangan sampai kelakuan kita makin bikin lahan kebakaran ya. Please banget, jangan ngide deh bakar sampah kering di halaman. Angin lagi kencang-kencangnya nih. Sekali colek bisa langsung merembet, bikin lahan tetangga juga ikut kebakar. Buat yang merokok, untungnya jangan asal dibuang sembarangan. Ya kali mau jadi dalang karhutla. Kalau lo lagi jalan-jalan, terus gak sengaja nemu titik api alias hotspot yang mulai membesar, jangan cuma dijadiin konten instastory ya. Buruan, satset deh hubungi damkar. Yuk ah, jaga lingkungan kita tetap safety, biar hidup kita tetap
1: work-life balance tanpa gangguan. Terorisme bukan hanya menjadi ancaman bagi keamanan, tetapi juga dapat merusak persatuan dan kerukunan masyarakat. Pencegahan dapat dimulai dari lingkungan terdekat. Kenali perubahan perilaku yang mengarah pada sikap intoleran, menolak keberagaman, atau membenarkan kekerasan. Jangan mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya, terutama di media sosial. Masyarakat juga dapat memperkuat komunikasi, kepedulian, dan toleransi antar warga. Jika menemukan aktivitas atau informasi yang mencurigakan dan berpotensi mengarah pada kekerasan, jangan bertindak sendiri. Laporkan melalui saluran resmi kepada pihak yang berwenang. Mari bersama membangun lingkungan yang aman, damai, dan saling menghargai. Cegah terorisme mulai dari lingkungan. Jaga persatuan, kuatkan toleransi, dan bijak bermedia sosial.

Kalian nyadar nggak, berita akhir-akhir ini lagi banyak banget ngebahas tentang karhutlah dan kebakaran di mana-mana.

Halo Sobat RRI, belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.

tahu perlu sampai di sini menjumpai kita di musik dan informasi. Karena nanti jam 8 sampai jam 9 aku masih bakal kembali kau kembali di segmen selanjutnya for your page of the week.

Informasi di pada selamat pagi teman pro 2, tapi dalam segmen yang berbeda di 105.5 FM. Kali ini kita di segmen FYP of the year, of the week ya, yeah, of the week yang lagi viral, yang lagi trending. Apa aja sampai jam 9 nanti ya sama aku Rima pastinya. Teman pro 2 yang lagi viral gara-gara si cantik asal Indonesia yang masuk dalam girl groupnya Korea Selatan, iya benar banget, Carmen, anggota Hearts to Heart yang lagi jadi bahan perbincangan ya netizen baik Indonesia maupun Korea, Jepang juga, karena dia membagikan kebiasaan malam hari yang ternyata lekat banget dengan budaya Indonesia kita. Jadi dalam sebuah variety show di Korea Selatan gitu ya, Carmen terbuka mengungkap rutinitasnya sebelum tidur, mengoleskan minyak telon dan kayu putih khas Indonesia. Dan momen ini terjadi ketika acara itu membahas kebiasaan sebelum tidur para bintang tamu yang hadir dalam variety show itu. Dan Carmennya dengan bangga mengeluarkan botol hijau minyak kayu putih ya, emang wangi khas banget dari Indonesia. Ya wajar aja sih kalau dibawa dari Indonesia, kalau di luar harganya lumayan mahal ternyata. Kalau kita botolan mungkin belasan ribu ya, berapa? 15-an gitu, 16 gitu ya. Kalau di luar negeri itu harganya 300-400 ribu. Dikiranya si Carmen Sultan nih. Wanginya memang wangi lembut ya, jadi bikin suasana hati kita jadi lebih tenang gitu ya. Apalagi untuk idol-idol Korea gitu ya, mereka padat banget jadwalnya, paginya harus latihan ya, ngedance-nya, belum lagi ngedance sama vokal tuh kebayang ngos-ngosannya tuh gak bisa terbayangin lagi deh teman pro 2. Ya kebiasaan simple ini tapi sangat membumi yang khas Indonesia banget, langsung banget banyak menarik perhatian ya, terutama dari penggemar-penggemarnya, kemudian warganetnya gitu ya, ngerasa kayak relate banget sih, wajib barang, wajib yang kalau pergi-pergi ada gitu ya. Momen ini menjadi salah satu cara yang sebenarnya tidak terduga bagi produk lokal kita ya, untuk mendapat sorotan di kancah hiburan Korea Selatan. Bahkan efek viralnya itu merambat keluar Korea. Nah, sejumlah warganet Jepang ya kaget gitu ya lihat harganya. Mahal banget. Kalau di sana memang mahal. Mie goreng kita aja mahal kalau di luar ya. Kalau kita mah harganya masih acceptable lah, masih affordable buat dibeli. Tapi kalau di luar negeri harganya bisa mencapai 500-an ribu minyak kayu putih doang. Iya, karena di sana enggak ada produksi. Makanya Indonesia sih belasan ribu doang. Kondisi ini bahkan juga sempat memicu candaan dari warganet Jepang yang menyebut Carmen itu sebagai sosok zaibatsu ya, atau orang kaya, karena dianggap udah biasa dia pakai barang-barang luxury, barang merah mewah ya, menurut standar harga di negara Jepang. Waduh, kayaknya desil 10 nih si Carmen ya. Dan momen ini menjadi bukti nyata bagaimana produk sederhana yang kita anggap biasa aja, minyak telon, minyak kayu putih gitu ya, kayak wangi bayi ibaratnya ya, ternyata bisa mencuri perhatian dunia hiburan internasional sekaligus menjadi bentuk kebanggaan tersendiri bagi untuk penggemar Indonesia menyaksikan produk lokal mereka dibicarakan secara global. Iya bangga sih ya sebagai warga negara Indonesia kalau ada idol dari Indonesia yang membawa salah satu produk lokal kita yang kemudian produk itu bisa menjadi lebih besar lagi untuk UMKM ya, juga bisa, karena banyak banget bu minyak yang kita olah sendiri begitu ya, bukan cuma dari minyak kayu putih ya, dari kayu eukaliptusnya, jadi emang wanginya tuh enak teman pro 2. Belum lagi minyak yang juga di jual di pasaran untuk UMKM-nya banyak, minyak dari resam ya di Bangka-nya ada nomor 2 ya. Ini lagi heboh banget masuk ke dalam FYP for your page of the week kita, dan nanti kita bakal bahas lagi apalagi yang bakal masuk ke dalam FYP kita di pagi hari ini. Jangan kemana-mana dulu ya, aku udah siapin beberapa lagu pilihan untuk menemani pagi kali kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke sudah. Kau tunggu ya.
3: A few moments later.
1: Ayu, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
2: Heh? Kau mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
1: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
2: Yo, sim.
4: Oh, no.
1: Ayu, ini kau punya uang pulsa.
2: Oh, oke, sim. Makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
1: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
6: 105.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.
2: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
3: Sepakat!
4: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
5: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
4: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
5: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
6: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat. Bukan

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda.

Singapura masih di sana semua kembali dengan produk teman terbaik kamu. Kita masih di segmen FYP of the week. Pada selamat pagi teman produk. Ini lagi viral banget sebuah video yang merekam benda menyerupai bola api yang terbang di Klaten, Jawa Tengah. Viral di media sosial. Terus apa ini objek misterius dari langit? Bahkan menurut penuturan warga setempat di Klaten, Jawa Tengah ya, benda yang diduga bola api itu terlihat di hari Selasa 15 September kemarin di sejumlah wilayah. Ada 3 kali terlihat di waktu yang berbeda, teman perdua, di jam 7.30 malam, kemudian jam 10 malam. Nah, astronom amatir Indonesia Marufin Subidio menduga bahwa objek misterius itu adalah buatan manusia. Pasalnya benda itu terbang di ketinggian yang rendah. Ya mungkin layang-layang yang diberi lampu atau bisa jadi balon gas yang diberi lampu. Ada 2 faktor yang membuat objek ini sebenarnya bukan benda asing ya. Pertama, objek ini tidak terkesan bergerak, dan yang kedua, objek itu tidak menunjukkan bentuk mirip seperti meteorit. Jadi kalau dilihat bukan meteor, pasalnya tidak terlihat kilatan cahaya atau kondisi langit yang tiba-tiba jadi terang ya. Jadi kemungkinan cahaya itu adalah masuknya kembali mungkin ya objek yang dibuat oleh manusia. Bahwa objek itu juga bukan jejak kondensasi atau contrail pesawat, di mana kondisi malam contrail pesawat nggak bisa lagi dilihat tahun perdua. Jadi bisa jadi itu adalah buatan manusia, atau mungkin kalau berhubungan dengan makhluk mitis nggak akan bisa dilihat dengan kasat mata nggak sih? Ya kita bisa menduga-duga apa kira-kira ya. Bola api di langit Klaten di jam 6.30 malam sampai jam 10 malam. Wah, patut dicurigai atau jangan-jangan itu adalah buatan anak-anak yang lagi main-mainan bola api gitu ya. Biar kayak ada apa ini meteorit yang turun apa mungkin bagaimana. Biar viral aja sih. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita ya Tom Pro 2 di Spada dalam segmen For Your Page of the Week.

minggu ini yang lagi viral apa aja. Tadi udah Carmen Heart to Heart yang bawain minyak kayu putih, sampai minyak kayu putih kita jadi trending ya, sampai mau dibeli orang. Harganya mahal malah di sana. Untungnya di kita harganya terjangkau tuh produk ya. Terus lagi di Klaten dengan bola panasnya, bola api yang terlihat di Jawa Tengahnya tuh produk, yang mana menutup perjumpaan kita di pagi hari ini. Tapi tenang aja, jam 9 nanti aku masih bakal temani kamu kembali di segmen prioritas nasional untuk Green Radionya. Selamat beraktivitas dan selamat weekend ya buat kamu yang lagi berweekend atau yang enggak. Selamat bekerja dan dengerin terus Produ FM ya.

Kalian nyadar nggak? Berita akhir-akhir ini lagi banyak banget ngebahas tentang karhutlah dan kebakaran di mana-mana. Mau nangis nggak sih? Keluar rumah dikit juga mikir-mikir jadinya. Karena panasnya pol-polan. Nah, di tengah bumi yang lagi hot-hotnya ini, jangan sampai kelakuan kita makin bikin lahan kebakaran ya. Please banget, jangan ngide deh bakar sampah kering di halaman. Angin lagi kencang-kencangnya nih. Sekali colek bisa langsung merembet, bikin lahan tetangga juga ikut kebakar. Buat yang merokok, untungnya jangan asal dibuang sembarangan. Ya kali mau jadi dalang karhutlah. Kalau lo lagi jalan-jalan, terus gak sengaja nemu titik api alias hotspot yang mulai membesar, jangan cuma dijadiin konten instastory ya. Buruan, satset deh hubungi damkar. Yuk, jaga lingkungan kita tetap safety, biar hidup kita tetap work-life balance tanpa gangguan asap.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke, sudah. Kok tunggu eh?
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
2: Eh? Kok mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
1: Eh, kok bikin lebih-lebih eh? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
2: Yo, sip.
4: Oh, no.
1: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
2: Oh, oke, sip. Makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
1: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
6: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
5: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
6: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Kalian nyadar nggak? Berita akhir-akhir ini lagi banyak banget ngebahas tentang karhutlah dan kebakaran di mana-mana.
1: Mau nangis nggak sih? Keluar rumah dikit juga mikir-mikir jadinya.
0: Karena panasnya pol-polan. Nah, di tengah bumi yang lagi hot-hotnya ini, jangan sampai kelakuan kita makin bikin lahan kebakaran ya. Please banget, jangan ngide deh bakar sampah kering di halaman. Angin lagi kencang-kencangnya nih. Sekali colek bisa langsung merembet, bikin lahan tetangga juga ikut kebakar. Buat yang merokok, untungnya jangan asal dibuang sembarangan. Ya kali mau jadi dalang karhutla. Kalau lo lagi jalan-jalan, terus gak sengaja nemu titik api alias hotspot yang mulai membesar, jangan cuma dijadiin konten instastory ya. Buruan, satset deh hubungi damkar. Yuk, jaga lingkungan kita tetap safety, biar hidup kita tetap work-life balance tanpa gangguan asap.

0: panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
1: Gak tahu.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Ah, seru.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale.

0: Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
2: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
1: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
2: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
3: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
4: Sen.
5: Woi.
4: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
5: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
4: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
5: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
4: Zombie? Maksudmu apa?
5: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
4: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
5: Iya bener, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari. Bukan malah jadi zombie.
4: Oke deh. Kalau begitu, aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
6: Begadang, jangan begadang.
5: Nah, gitu dong. Tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
6: Begadang boleh saja, kalau ada perlunya.
7: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Nadine, kamu tahu nggak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
2: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
1: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah nggak sesuai.
2: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
1: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
2: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
1: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
2: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
1: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
2: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
1: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren.
3: Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman-teman kamu.

Request Indonesia. Request Indonesia. 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang nih. Kali ini santai siang ditemenin sama Jessica ya, pastinya ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya di santai siang ini juga aku membuka segmen nih teman Pro 2, yakni Pro 2 Hits List Request Indonesia. Sobat kamu yang mau request lagu-lagu Indonesia favorit kamu, boleh banget ya teman Pro 2 ya. Biar pagi hari ini ya, pagi udah siang sih ya sebenarnya. Biar siang hari ini kamu ditemenin sama lagu-lagu favorit kamu ya teman Pro 2 yang bisa kamu request. Jadi makin semangat gitu di hari Jumatnya gitu ya. So gimana nih teman Pro 2 hari ini kamu? Semoga aman-aman aja ya hari ini dalam menjalani hari ya. Yang pastinya meskipun banyak aktivitas, aku harap kamu tetap semangat. Amin. Dan teman Pro 2, Jessica juga udah masuk ya requestan dari teman-teman Pro 2 ya yang udah masuk melalui WhatsApp kita dan juga melalui TikTok kita nih teman Pro 2 ya. Hari ini tadi kita udah dengerin ya, barusan aja di ruang dengar kamu ada Selena Grace featuring Andi Arianto Sumpah Mati nih yang di request Kak Minace dan juga sama Kak Fir nih dari TikTok ya teman Pro 2 ya. Dan kali ini juga aku mau bacain requestan dari teman-teman yang ada di TikTok dan juga WhatsApp nih teman Pro 2. Ada Kak Hina Rolls nih yang katanya mau dengerin lagu BCL featuring Josh Flo, Terpesona ya. Nanti aku juga mau dengerin juga ya teman Pro 2 ya. Mungkin Kak Hina Flo nih juga ini terpesona ya melihat aku gitu. Bercanda ya teman Pro 2 ya. Itu dan juga ada requestan dari Kak Lara nih yang mau dengerin lagu Perunggu Ini Abadi. Terus ada Kak Kuro juga katanya mau dengerin lagu Raisa Bila ya teman Pro 2 ya. So udah ada 3 lagu nih yang nengkreng nih di daftar playlist aku nih ya teman Pro 2 ya. Buat kamu juga yang mau lagunya masuk ke playlist aku sekarang yang bakal kita puterin ya teman Pro 2, boleh banget ya. Makanya caranya gampang banget juga, kamu langsung aja ke WhatsApp kita di 08127722105. Aku ulangin ya, ke 08127722105. So teman Pro 2 langsung aja, this is BCL featuring Josh Flo, Terpesona.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

sis, HP boleh selalu full baterai. Tapi jangan sampai kesiapan kamu malah lobet. Bencana bisa datang kapan aja. Gempa, banjir, angin kencang, atau cuaca ekstrim, semuanya terjadi tanpa aba-aba. Makanya mulai sekarang kenali jalur evakuasi di sekitarmu. Simpan nomor darurat di ponsel. Dan siapin tas siaga yang gampang dibawa kalau dibutuhkan. Yang gak kalah penting, jangan asal repost info. Pastikan dulu sumbernya, baru share. Jangan sampai hoax bikin situasi makin ribet. Ingat, jadi anak muda itu bukan cuma update tren, tapi juga update soal keselamatan. Stay ready, stay safe, karena siap itu keren. Panik bukan pilihan.

105,5 FM Pro 2 dari Sungai Ria, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 Jessica udah muterin ya lagu-lagu requestan di Pro 2 Hits List kali ini edisi Jumat 18 September 2026. Dan teman Pro 2 tadi juga kita baru aja dengerin ya lagu dari Kunto Aji Berani ya teman Pro 2 ya. Dan untuk satu informasi kita juga di Pro 2 Hits List nih, teman Pro 2 ini hadir dari Kunto Aji juga nih yang memeriahkan nih Festival Kebudayaan Yogyakarta atau FKY di tahun ini 2026 yang mulai digelar di lapangan Beran Sleman ex pabrik gula Beran di area Pemda Sleman pada Minggu 13 September lalu nih teman Pro 2. Dan acara pembukaan ini juga berlangsung sejak pukul 3 sore dan melibatkan para seniman dan juga komunitas dari 5 kabupaten kota di daerah istimewa Yogyakarta. Dan pada tahun ini seremoni pembukaannya juga dikemas dalam bentuk pertunjukan kolosal yang berlangsung dan juga terpusat di satu tempat. Nah, Kunto Aji nih teman Pro 2 ya juga meramaikan dari acara pembukaan FKY 2026 di Sleman itu ya teman Pro 2 ya. Dan buat kamu juga nih pertunjukannya ini teman Pro 2 keren banget, ada sebanyak 600 penari yang tampil melalui pertunjukan berjudul Tumbuhku Aksaraku yang dipersembahkan dari Pulung Dance Studio. Konsep tersebut juga berbeda dengan pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya yang menggunakan format pawai melalui sejumlah rute. Dan pertunjukan kolosan ini juga menjadi bagian dari pembukaan FKY 2026 yang mengangkat bahasa dengan tajuk aksara. Nah, makanya nih teman Pro 2 ya, ada Kunto Aji juga yang merupakan musisi asal Sleman nih yang ikut terlibat dengan membacakan tembang macapat yang kemudian diterjemahkan melalui gerakan para penari. Usai penampilan tersebut, akhirnya rangkaian acara dilanjutkan dengan prosesi penjemputan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X bersama Bupati Sleman dan jajaran Dinas Kebudayaan. Mereka selanjutnya bergerak menuju panggung utama untuk mengikuti prosesi pembukaan berikutnya teman Pro 2. Dan pembukaan FKY juga diisi oleh sejumlah seniman dan kelompok seni dengan latar pertunjukan yang beragam. Mereka antara lain Semarai, Palang Pintu dari perwakilan Jakarta, ada Yogyakarta Royal Choir, Choir ya teman Pro 2 ya, serta Kunto Aji bersama Orkes Keroncong Aksara. Berbagai penampilan tersebut juga mencakup seni tari, musik, paduan suara dan juga keroncong teman Pro 2. Yang pastinya FKY tahun ini juga melibatkan pelaku seni ya, tadi yang udah aku bahas ya teman Pro 2 ya. Dan festival tahunan ini berlangsung hingga 19 September 2026 gitu teman Pro 2. So, Jessica juga masih nemenin kamu ya pastinya ya dengan lagu-lagu pilihan ya dari requestan teman Pro 2 baik dari TikTok dan juga WhatsApp kita nih yang udah masuk ya. Buat kamu mungkin ini ada beberapa ya yang masih bisa ya buat kita puterin ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau mau request, request aja nanti kali aja masih bisa aku puterin ya teman Pro 2 ya. So ini ada requestan dari Kak Purnama nih yang katanya mau dengerin lagu Nabila Takia Tak Semudah Hompimpa. Langsung aja ya, dan bakal aku puterin juga nih lagu requestan dari teman-teman yang ada di TikTok lainnya. So teman Pro 2, this is Nabila Takia Tak Semudah Hompimpa.

lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama highlight mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2 ya, Jessica udah nemenin kamu di Pro 2 Hits List Request Indonesia dengan lagu-lagu requestan dari teman-teman Pro 2 ya, baik dari TikTok dan juga dari WhatsApp ya teman Pro 2 yang udah masuk di kesempatan siang hari ini ya, Jumat 18 September 2026. Dan teman Pro 2 tadi baru aja kamu dengerin ya lagu requestan dari Kak Mariana yang request sesi potret ya. Kak Mariana nih dari Desa Pangkal Niur, Riau Silip ya teman Pro 2, jauh banget. Dan itu juga tadi ada lagu dari Echoes and Pixels, The Ru nih teman Pro 2 yang di request Kak Ari nih. Katanya itu single ya dia sendiri, wow. Kita langsung di request langsung sama musisinya ya teman Pro 2 ya. So buat kamu juga nih teman Pro 2, ada beberapa lagu requestan nih yang udah masuk juga ya. Ini dari Kak Yeka, katanya mau request Aku Jeje Aramsa. Dan juga ada requestan dari Kak Iren di Sungai Liat, katanya request lagu Wisnu Santika dan juga Nukah Pesan Rindu. So langsung aja, this is Aku Jeje Aramsa.

Teman Pro 2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya, teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya, teman Pro 2.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita beranjak ke segmen kita ya, yang kedua di santai siang kali ini, yakni Pro 2 Hits List Request Mancanegara. Ya teman Pro 2 ya, selama 1 jam ke depan aku bakal nemenin kamu dengan beragam lagu favorit teman Pro 2 yang di request ya, terutama lagu mancanegara nih yang udah masuk melalui kita ya, baik dari WhatsApp dan juga TikTok ya teman Pro 2 tadi ya. Tadi udah ada requestan nih dari Kak James ya, tadi dengerin lagu, minta dengerin lagu Jake Golden Hour ya, baru aja kita puterin ya teman Pro 2 tadi di ruang dengar kamu. Terus juga tadi ada dari Kak Ben yang katanya mau request lagu Linkin Park Heavy Is The Crown ya, tadi kita udah dengerin juga ya teman Pro 2 ya di awal. Dan juga teman Pro 2, sebelum aku lebih lanjut ya teman Pro 2 untuk Pro 2 Hits List Request Mancanegara ini, teman Pro 2 ada satu informasi nih buat kamu ya. Dan ini dari Longshot nih yang akan di segera comeback ya teman Pro 2, meramaikan industri musik Korea dengan merilis album baru nih pada Oktober atau awal November mendatang nih ya. Dan menurut sejumlah sumber industri musik, pada 16 September lalu grup besutan Morvision, agensi yang dipimpin oleh Jay Park, ini tengah mempersiapkan comeback dan akan memulai promosi dalam waktu dekat nih teman Pro 2. Album debut mereka juga mencatat prestasi mengesankan dengan melampaui 100 juta streaming di Spotify hanya dalam waktu 38 hari sejak dirilis. Dan setelah debut ya teman Pro 2 ya, grup ini juga menunjukkan produktivitas lewat perilisan EP Training Day, ada mixtape For Show Boys, mixtape serta proyek kolaborasi bersama Jay Park bertajuk For Soul Boys Vol. 2. Dan pastinya teman Pro 2 ya, melalui comeback kali ini teman Pro 2 ya, Longshot juga dikabarkan kembali menampilkan evolusi dalam musik dan juga penampilan mereka, sekaligus juga memperkuat identitas khas grup yang dikenal aktif berpartisipasi dalam proyek dan juga penulisan dan produksi dari lagu tersebut ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya teman Pro 2 ya, ini langsung banyak komentar ya dari ya, para penggemarnya teman Pro 2. Ada yang bilang langsung keluarin 120 lagu aja. Too much sih ya, too much banget sih. Jadi bingung mana lagu favoritnya langsung gitu ya, karena 120 lagu langsung gak mungkin gitu. Dan katanya udah pada suka juga, mantap bos gitu. Let's go, banyak yang udah nungguin gitu ya teman Pro 2 ya, comeback dari Longshot ini. Dan juga pastinya ya, mereka juga gak sabar nih rilis perilisan terbaru dari Longshot ya. Bahkan ada yang komen juga, gak sabar rilis besok aja bisa gak? Ditunggu ya, sabar ya para fans dari Longshot ya teman Pro 2 ya. Mungkin aja nih kamu juga termasuk fans dari Longshot yang gak sabar banget ya comeback dari Longshot pada musim gugur nanti ya teman Pro 2, di akhir Oktober atau di awal November ya. Ditunggu aja kabar terbaru dari Longshot terkait comeback ya teman Pro 2 ya. Buat kamu juga yang udah kangen sama Longshot ya, aku bakal puterin nih lagu dari Longshot, yakni Moonwalking.

0: Adik-adik, boleh tanya satu pertanyaan?
1: Boleh.
0: Kalau kalian lihat hutan, biasanya ada apa?
2: Ada pohon.
3: Ada burung.
4: Ada monyet.
0: Nah, kalau ada asap di hutan, kira-kira kenapa?
2: Karena kebakaran.
0: Kalau hutannya dibakar, siapa yang rugi?
2: Pohonnya.
4: Hewannya.
2: Kita juga.
0: Kenapa kita juga?
2: Kan asapnya bikin sesak nafas.
3: Tante jangan bakar hutan ya.
4: Kami mau hirup udara bukan asap.
0: Pesan mereka sederhana. Jangan buka lahan dengan cara membakar. Satu api bisa merambat, satu kebakaran bisa jadi bencana.

Pernah dengar gak istilah double burden atau beban ganda? Inilah situasi saat seseorang, biasanya kaum ibu, harus bekerja seharian ngebantu ekonomi keluarga. Tapi, pas pulang ke rumah, seluruh urusan rumah masih ditumpuk penuh ke pundaknya sendirian. Padahal, rumah tangga itu ibarat tim sepak bola. Kalau bebannya dibagi rata, nggak akan ada nih yang ngerasa kepayahan atau burnout. Pengaruh setamaan gender itu simpel. Saling bagi peran, saling ngebantu, biar sama-sama punya energi buat berkembang. Jadi, yuk kita mulai dari rumah kita sendiri. Bantu nyapu, jagain anak, atau bagi tugas dapur, itu bukan cuma sekedar ngebantu istri, tetapi juga bentuk kerjasama tim yang nyata. Satu rumah, satu tim, berkembang bareng-bareng.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata di bulan Mei ada satu perayaan unik yang jarang banget diketahui orang, yaitu Hari Penyu Sedunia yang diperingati setiap tanggal 23 Mei. Yes, bukan cuma hewan lucu, penyu itu ternyata punya peran penting banget buat menjaga keseimbangan ekosistem laut loh. Mulai dari menjaga padang lamun tetap sehat, sampai membantu rantai makanan di laut tetap stabil. Yang bikin miris, dari 7 spesies penyu di dunia, 6 diantaranya sudah masuk kategori terancam punah. Penyebabnya? Mulai dari sampah plastik, perburuan liar, sampai kerusakan habitat. Makanya, Hari Penyu Sedunia ini jadi momen buat kita semua lebih peduli sama laut. Hal kecil kayak ngurangin plastik sekali pakai aja, itu udah jadi kontribusi besar buat mereka. Jadi mulai sekarang, kalau lagi ke pantai, jangan cuma cari sunset yang estetik ya, tapi juga jaga alamnya.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 Jessica masih nemenin kamu juga nih di segmen kita, yakni Pro 2 Hits List Request Mancanegara ya teman Pro 2 ya. Sobat kamu yang mau request boleh banget mampir ke sini ya teman Pro 2, langsung aja ke WhatsApp kita di 08127722105. Atau kamu juga boleh ya teman Pro 2 ya request lagu mancanegara favorit kamu ya. Aku tungguin sampai jam 12 nanti nih teman Pro 2. So itu tadi juga udah kita dengerin ya lagu requestan dari teman-teman Pro 2 yang udah masuk ya melalui kita ya. Tadi juga Mas Yanto di Raskin udah request lagu dari Elton Rain dengan judul Mama I Miss You ya. Tadi udah kita dengerin juga ya teman Pro 2 ya. Sobat kamu yang mau request boleh banget aku tungguin ya lagu requestan kamu ya teman Pro 2 ya. Dan langsung aja aku juga puterin lagu-lagu requestan yang udah masuk nih teman Pro 2. Ada Adela, Ain't In Enley.

Halo Sobat RRI. Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih, seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.

0: Eh, Kia. Aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
1: Yuk sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

0: Woi petir woi, petir woi, di luar hujan woi. Ayo ayo ayo ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
1: Ah nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda ya.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Dan Top Pro 2, kita tadi udah dengerin ya lagu-lagu requestan yang udah masuk di Pro 2 Hits List Request Mancanegara bareng sama Jessica ya, Top Pro 2 ya. So buat kamu juga nih Top Pro 2 nih, ada lagu requestan nih dari Kak HR ya. Kalau yang mau request lagu Etis Bad, Kak, terima kasih. Siap, nanti bakal kita puterin ya lagu requestannya ya, yang baru aja masuk juga nih Top Pro 2. Buat penutup kita juga di Pro 2 Hits List Request Mancanegara. So buat kamu Teman Pro 2, kita dengerin dulu nih lagu Bruno Mars Cha-Cha-Cha yang mengudara di ruang dengar kamu. Dan pastinya nanti di jam 12 kita juga akan masuk ke segmen selanjutnya, yakni Healthy Food ya Teman Pro 2 ya. Dan pastinya ini juga bisa menjadi saranan ya, saran atau rekomendasi buat kamu buat makan siang kamu juga nih Teman Pro 2 ya, karena memang udah jam 12 dimana masuk jam makan siang juga ya Teman Pro 2, kali aja kamu belum sarapan ya tadi pagi ya, udah lapar gitu. Dan Teman Pro 2, terima kasih banyak udah bergabung bersama kita di Pro 2 Hits List Request Indonesia maupun juga mancanegara ya, selama 2 jam lalu ya Teman Pro 2 ya. Dan kita dengerin dulu nih lagu-lagu requestan yang udah masuk juga ya Teman Pro 2, termasuk juga nanti bakal aku puterin Etis Bad ya Teman Pro 2 ya. Jadi stay tune di Pro 2 RRI, sungai dia teman terbaik kamu.

0: antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Ih, juga.
1: Setidak jualan ini usahanya setutup, Bu.
2: Oh.
1: Atau sebangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah.

0: When you sing, you begin with do, re, mi.
1: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris ke-6. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

Masih di 105,5 FM Radio RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Dan teman Radio Jessica juga masih bersama sama kamu ya di ruang dengar kamu pastinya, segmen kita yakni Santai Siang. Dan kali ini teman Radio di jam 12.22 waktu Indonesia Barat, kita masuk ke segmen selanjutnya yakni Muda Kreatif Healthy Food. Dan teman Pradua, aku kali ini membawakan satu makanan ya teman Pradua, satu topik yang membahas tentang makanan sehat ya teman Pradua ya. Terutama nih makanan yang baik buat jantung kamu nih teman Pradua. Karena bisa dibilang pola makan ini menjadi salah satu cara kita untuk menjaga kesehatan jantung ya, selain berolahraga gitu ya teman Pradua ya. Dan memang organ ini juga bagaikan mesin tubuh yang gak pernah berhenti bekerja, sehingga kesehatannya juga perlu banget untuk dijaga ya. Nah, kesalahan pola makan sehari-hari ini juga ternyata bisa berpengaruh nih terhadap resiko penyakit jantung, mulai dari tekanan darah tinggi, kolesterol, hingga peradangan. Nah, makanya nih teman Pradua, kamu perlu banget untuk memperhatikan setiap makanan yang kamu konsumsi setiap harinya. Karena ya teman Pradua ya, mulai dari kebiasaan seperti itu, pastinya ya teman Pradua, kamu bisa merubah pola hidup kamu jadi lebih sehat pastinya. Nah, yang pertama nih teman Pradua ya, makanan yang bisa kamu konsumsi untuk menjaga kesehatan jantung kamu adalah ikan yang berlemak nih ternyata. Nah, jenis-jenis ikan berlemak sehat seperti salmon, sarden, makarel, ini kaya akan omega 3 yang dikenal baik nih untuk kesehatan jantung. Nah, ini juga ada penelitiannya ya teman Pradua ya, melalui Clinical Medicine di tahun 2021 lalu ini ya juga menyebutkan bahwa omega 3 dari ikan berlemak ini bisa membantu mengurangi resiko penyakit jantung. Dan kandungan omega 3 ini ya juga teman Pradua ya, ini bisa dibilang berperan nih dalam menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Nah, kalau jarang mengonsumsi ikan laut ya teman Pradua ya, kamu juga bisa mengonsumsi beberapa jenis suplemen seperti suplemen minyak ikan atau omega 3 gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua nih teman Pradua, makanan yang sehat dan baik banget untuk kesehatan jantung ternyata gak lain dan gak bukan adalah buah alpukat nih teman Pradua. Kalau ngomongin tentang alpukat, pasti kamu mikirnya alpukat ini salah satu buah yang kaya akan serat ya, dan juga lemak tak jenuh yang memang banyak digunakan sebagai menu diet gitu ya. Nah, selain serat, alpukat juga ternyata bisa membantu menjaga kesehatan jantung nih teman Pradua. Studi dari Journal of American Heart Association di tahun 2022 juga menyebutkan bahwa konsumsi kurang lebih 2 buah alpukat per minggu ini dapat membantu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular sekitar 13% dan penyakit jantung koroner sekitar 29%. Nah, makanya nih teman Pradua ya, mumpung gitu ya, ini juga merupakan menu yang cocok banget buat diet gini ya teman Pradua ya. Mungkin ini juga buat kita generasi muda ya, mulai hidup sehat bisa banget nih menggunakan atau mengonsumsi ya teman Pradua ya, buah alpukat. Nah, selain manfaatnya ya teman Pradua yang tadi udah aku sebutin, alpukat juga mengandung kurang lebih 728 kalium yang baik untuk menurunkan tekanan darah gitu teman Pradua. Itu, dan kamu ya teman Pradua ya, aku juga udah sering banget ngeliat di media sosial ya, banyak banget nih anak-anak muda sekarang, padahal masih anak muda tapi udah minum obat tekanan darah tinggi atau mungkin tekanan darah rendah. Ini tuh ternyata gak baik banget loh buat jantung ya teman Pradua ya. Jadi buat kamu, yuk jangan kira kamu masih muda, aku masih muda, biarin lah makan apaan aja bebas gitu, mumpung masih sehat. Tidak ya teman Pradua ya, justru dari muda ini kita harus hidup sehat ya, supaya nanti di masa depan ya teman Pradua, masa tua nanti gitu, itu kamu gak akan terkena penyakit-penyakit ya memang menyerang organ-organ yang penting ya teman Pradua, terutama jantung gitu. Dan memang jantung nih sangatlah penting ya, kalau berhenti pompa darah, waduh, kita ya gak bisa hidup lagi gitu ya teman Pradua ya. Makanya jantung nih perlu banget untuk kamu jaga kesehatannya juga gitu. Selain juga itu tadi dibarengi sama olahraga juga nih teman Pradua, makanan yang kamu konsumsi juga sangat berperan nih untuk menjaga kesehatan jantung gitu. Dan teman Pradua, Jessica juga masih nemenin kamu dengan topik tadi ya, yakni makanan yang baik untuk jantung. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pradua RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu.

Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti populer.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 Jessica juga masih nemenin kamu ya di pastinya di program Santai Siang kita, segmen Muda Kreatif Healthy Food. Dan teman Pro 2 kita juga masih membahas tentang makanan yang baik nih untuk jantung. Setelah tadi kita udah membahas dua makanan ya teman Pro 2, baik yang pertama tadi ikan berlemak dan yang kedua tadi alpukat. Yang ketiga nih teman Pro 2 adalah sayuran hijau nih, yang gak kalah penting ya teman Pro 2 ya. Karena sayuran berdaun hijau seperti bayam, terus juga sawi hijau, kale gitu ya teman Pro 2 ya, atau sayuran lainnya nih teman Pro 2, ini ternyata kaya akan kandungan mineral dan juga di dalamnya ada vitamin serta antioksidan yang baik untuk kesehatan tubuh. Kandungan vitamin K di dalam sayuran berdaun hijau ini juga sangat berperan aktif ya untuk menjaga kesehatan arteri dan mendukung pembekuan darah yang tepat. Nah, sayuran hijau juga kaya akan kandungan nitrat yang teman Pro 2 yang bisa membantu menurunkan tekanan darah serta meningkatkan fungsi sel yang melapisi pembuluh darah. Kamu juga bisa mengolah sayuran hijau nih untuk dimasak berkuah, ditumis, atau memadukannya dengan sandwich. Balik lagi ya teman Pro 2 ya, kayak gini juga sebenarnya bagus gitu ya. Cuman pola untuk memasaknya ini juga harus diperhatikan ya teman Pro 2 ya, supaya vitaminnya gak hilang. Kamu gak boleh masak sayuran hijau ini terlalu lama gitu. Jadi yang penting masih bisa di, yang penting sudah matang ya teman Pro 2 ya. Dan sayuran hijau gitu ya, sebenarnya sayuran semuanya sih paling enak kalau masih ada crunchy-crunchy-nya gitu gak sih teman Pro 2. Nah itu juga ya teman Pro 2 ya, di siang ini bisa banget nih kamu coba masak sayuran hijau ya teman Pro 2 ya, untuk menjaga kesehatan kamu ya, terutama untuk jantung nih ternyata ya teman Pro 2 ya. Bisa sayuran hijau kan banyak ya, kayak brokoli atau mungkin daun-daunan kangkung, bayam gitu ya teman Pro 2. Aduh enak banget ya, bayam ditumis gitu itu juga enak, atau mungkin bayam di rebus aja gitu ya teman Pro 2, terus ditambah sama sambal, wah itu juga mantap tuh ya. Itu tadi ya teman Pro 2 ya, sayuran hijau yang cocok nih untuk menjaga kesehatan jantung kamu. Lalu yang keempat teman Pro 2 ada dark coklat. Siapa nih yang suka coklat teman Pro 2? Ini makanan yang biasa kamu temukan sebagai campuran makanan-makanan manis ya sebenarnya, dark coklat itu sendiri ya. Tapi ternyata dark coklat ini punya peran yang penting nih dalam menjaga kesehatan jantung. Dark coklat sendiri punya kandungan antioksidan seperti flavonoid yang bisa membantu menurunkan tekanan darah, pembekuan darah, serta mengatur gula darah. Hal ini juga didukung ya oleh studi di BMJ Journals bahwa mengonsumsi dark coklat kurang dari 100 gram per minggu ini bisa membantu menjaga kesehatan jantung, mengurangi risiko stroke dan juga serangan jantung. Namun ya teman Pro 2 juga perlu kamu perhatikan jika coklat ini juga bisa tinggi gula dan juga kalori. Oleh sebab itu kamu harus memastikan lagi ya, kamu memilih dark coklat atau coklat hitam yang mengandung setidaknya 70% kakao dan membatasi konsumsinya untuk memaksimalkan manfaatnya. Jadi kalau kamu juga suka ya makanan-makanan manis ya teman Pro 2, terutama coklat, ayo coba beralih ke dark coklat ya teman Pro 2, yang ternyata kaya banget nih akan manfaatnya ya, seperti menurunkan tekanan darah dan juga pembekuan darah serta mengatur gula darah gitu. Yang pastinya ini juga cocok banget untuk membantu menjaga kesehatan jantung. Dan itu tadi ya teman Pro 2 ya, beberapa makanan yang baik nih untuk kesehatan jantung kamu ya teman Pro 2. Dan makanan ini juga sebenarnya gampang banget ya kita temui di mana saja ya teman Pro 2 ya. Dan balik lagi, gimana kamu mau apa enggak gitu ya untuk menjaga kesehatan kamu ya teman Pro 2. Yuk mumpung kita masih muda, kita pupuk yuk kesehatan kita, jangan sampai nih ya teman Pro 2 ya kita udah merasa kita muda aja gitu, tapi nanti ketika tua ya kita malah sakit-sakitan atau apa. Itu ya akibat dari ketika muda nih kita udah memupuk gitu ya, memupuk
hal-hal yang gak baik di tubuh kita ini yang beresiko banget untuk membuat kamu ya salah satu menjadi faktor resiko ketika kamu nantinya saat tua ya teman pro 2 ya, masa depan nanti, masa depan tua kamu gitu ya, itu malah sakit gitu. Jadi jangan sampai ya teman pro 2 ya, yuk kita mulai pupuk kesehatan kita ya, jangan menganggap kita masih muda gitu, nanti-nanti aja, jangan gitu ya teman pro 2 ya, justru dari muda gitu ya, kita harus menjaga kesehatan kita. So teman pro 2, Jessica juga masih nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan di siang hari ini ya, pastinya yang bisa juga buat kamu semakin semangat di siang hari ini teman Pradua untuk menjalani aktivitas kamu. So this is the Chang Tutors Ruang Riang.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 Jessica juga masih membersamai kamu ya di siang hari ini, atau teman Pro 2 ya, dengan topik kita yakni makanan yang baik untuk jantung ya teman Pro 2 ya. Dan juga di penghujung segmen kita healthy food ya teman Pro 2 ya, kita ada satu makanan yang baik untuk jantung ya, yang pastinya aku infoin buat kamu nih teman Pro 2 ya, yakni ada kacang kenari ini teman Pro 2. Makanan lain yang pastinya ini juga menjadi favorit ya beberapa orang yang teman Pro 2 ya, yakni kacang kenari ya, yang merupakan jenis kacang-kacangan yang mengandung serat magnesium hingga mangan yang baik ini untuk kesehatan jantung. Dan kamu juga bisa menambah kacang kenari ini dalam menu diet kamu untuk mengurangi resiko jantung ya teman Pro 2 ya, penyakit jantung sorry, dan menurunkan tekanan darah. Nah itu tadi ya teman Pro 2 ya, beberapa makanan yang baik untuk jantung ya. Tadi ada kacang kenari, terus juga ada dark coklat, ada sayuran hijau, ada alpukat, dan juga ada ikan berlemak. Gitu teman Pro 2, yuk kita mulai hidup sehat ya dari sekarang ya teman Pro 2 ya. Yang pastinya gak ada ruginya kok kalau kamu hidup sehat ya teman Pro 2, asalkan ya itu tadi kamu mengimbanginya juga nih dari makanan, terus juga dari pola hidup gitu ya teman Pro 2 ya. Ya pastinya ini cocok banget buat menjaga kesehatan kamu, terutama kesehatan jantung kamu. Seperti itu teman Pro 2. Dan di penghujung ini teman Pro 2, aku juga mau muterin lagu-lagu pilihan buat nemenin siang hari kamu ya teman Pro 2 ya, di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. La la la.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Welcome back teman Pro 2 di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Dan pastinya masih bareng sama Jessica juga kali ini di jam 13 lebih 14 ya. Waktu Indonesia Barat, kita beranjak ke segmen figur atlet nih teman Pro 2. Di Jumat ini, kali ini kita bakal mengulik salah satu atlet Indonesia yang lagi jadi sorotan ya teman Pro 2 ya, yakni Caroline Bangun. Nah, kalau kita lagi ngomongin tentang atlet Indonesia ya, pastinya ya teman Pro 2 ya, pastinya banyak banget yang sangat berprestasi ya teman Pro 2 ya. Termasuk si Christine Bangun ini ya, Caroline Bangun ini ya teman Pro 2 ya, yang lagi mencuri perhatian di Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini ya. Kali ini ya teman Pro 2 ya, Caroline Bangun mungkin namanya ini masih belum terlalu familiar ya bagi sebagian pendengar gitu ya, atau mungkin kamu ya teman Pro 2 ya. Tapi Caroline ini juga merupakan salah satu atlet Indonesia yang turun di cabang olahraga modern pentathlon. Bayangin teman Pro 2 ya, ini juga memang termasuk salah satu cabang olahraga yang wow. Triathlon aja udah susah ya, apalagi penta gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, modern pentathlon ini termasuk cabang olahraga yang cukup unik banget gitu ya. Karena atletnya gak hanya dituntut menguasai satu kemampuan aja, tetapi harus bisa gitu ya, atau mampu menghadapi beberapa jenis pertandingan dalam satu rangkaian olahraga ya. Nah, termasuk di Asian Games 2026 ini teman Pro 2 ya, modern pentathlon ini menggunakan format yang terdiri dari anggar, obstacle run atau lari rintangan gitu ya. Terus ada renang dan juga laser run. Serem ya. Bukan serem sih, menantang gitu. Nah, jika kamu bisa bayangin ya teman Pro 2 ya, bagaimana seorang atlet modern pentathlon ini harus punya kemampuan yang lengkap ya secara fisik ya teman Pro 2 ya, kemampuan fisik yang lengkap. Nah, bukan hanya kuat berlari aja, tetapi mereka nih harus juga ya mampu berenang, terus melewati rintangan, memiliki kemampuan dalam anggar, sekaligus juga menjaga konsentrasi jika menjalani laser run. Nah, tantangannya gak berhenti di kemampuan fisik aja ya, kita kenalin dulu nih di olahraga ini ya teman Pro 2 ya, sebelum kita masuk ke Caroline ya teman Pro 2 ya. Nah, tantangannya ini bukan cuma di fisik, tetapi juga atletnya ya teman Pro 2 ini harus bisa mengatur tenaga, fokus, dan juga pastinya setiap nomor ini memberikan tantangan yang berbeda. Jadi benar-benar harus siap mental, siap fisik, dan juga siap dalam strateginya gitu. Nah, termasuk si Caroline Bangun ini yang sudah menjalani proses panjang untuk sampai di level kompetisi internasional. Ia menjadi bagian dari pembinaan atlet modern pentathlon Indonesia dan kemudian mendapat kesempatan membawa nama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Nah, menariknya lagi ajang tahunan ini ya teman Pro 2 ya. Ajang tahun ini memang ya menghadirkan format yang berbeda. Nomor berkuda yang sebelumnya menjadi bagian dari modern pentathlon digantikan dengan obstacle run. Nah, perubahan ini juga tentu membuat atlet harus cepat beradaptasi ya. Termasuk juga Caroline menjadi salah satu atlet Indonesia yang menghadapi tantangan tersebut. Lalu apa nih perjalanan Caroline ketika menjalani gitu ya pertandingan di Asian Games 2026 teman Pro 2? Kamu penasaran? Makanya kita bakal bahas ya di segmen selanjutnya ya teman Pro 2 ya, tentang figur atlet ini ya teman Pro 2 yang pastinya juga bikin kamu penasaran kan, bagaimana sih si Caroline Bangun ini dalam olahraga modern ya pentathlon, yang merupakan salah satu atlet putri pentathlon Indonesia yang lagi berjuang nih di Asian Games Nagoya ya teman Pro 2, Aichi Nagoya di Jepang ya teman Pro 2 ya. Buat kamu yang penasaran, stay tune aja di Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 Jessica juga mengasihi membersamai kamu ya di siang hari ini. Segmen kita yakni figur atlet ya, teman Pro 2 ya. So, kita lanjut nih membahas Caroline Bangun ya, teman Pro 2 yang merupakan atlet putri dari Pentathlon Indonesia. Dan teman Pro 2, kita udah jadi kebayang ya bagaimana perjuangan dari Caroline Bangun itu sendiri. Dan pastinya kita juga jadi semakin penasaran ya bagaimana sih Caroline itu sendiri ya perjalanannya ketika menghadapi pertandingan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini. Dan dalam modern pentathlon sendiri, konsistensi menjadi hal yang penting ya teman Pro 2 ya. Atlet bisa saja tampil bagus dalam satu nomor, tetapi kemudian menghadapi tantangan di nomor berikutnya. Nah, itulah juga yang dialami sama Caroline. Nah, dalam semifinal grup A, Caroline menjalani beberapa nomor dengan hasil yang berbeda-beda. Ada nomor yang menjadi kekuatannya, ada juga bagian yang menjadi harus dievaluasi nih dari perform dari Caroline Bangun itu sendiri ya teman Pro 2 ya. Salah satu penampilan yang cukup menonjol adalah pada obstacle run dan juga renang. Nah, obstacle run Caroline ini juga mampu menunjukkan kemampuan fisik yang baik ya teman Pro 2 ya. Sementara pada nomor renang ia juga berhasil mencatatkan posisi tertinggi nih ya di antara para peserta lainnya. Namun pertandingan modern pentathlon ini memang tidak hanya ditentukan oleh satu nomor aja. Setiap hasil dari masing-masing nomor akan berpengaruh terhadap posisi keseluruhan. Karena itu atlet juga harus mampu ya teman Pro 2 ya menjaga kondisi fisik sekaligus juga konsentrasi di sepanjang pertandingan berlangsung. Nah, ini yang menjadi bagian paling menarik ketika ngomongin tentang perjalanan dari Caroline teman Pro 2. Ia bukan hanya menghadapi lawan dari negara lain ya, tetapi juga menghadapi tantangan dari format pertandingan yang berbeda-beda. Bagi seorang atlet, pertandingan seperti ini juga menjadi pengalaman yang penting gitu ya. Karena pastinya setiap nomor ada evaluasi yang harus dilakukan gitu ya. Mana yang sudah berjalan baik, mana yang harus ditingkatkan lagi, atau mana strategi bagaimana gitu ya, bagaimana strategi yang baik gitu ya untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Nah, itulah perjuangan Caroline yang ternyata belum selesai gitu. Justru ada kabar terbaru nih yang membuat perjalanan atlet Bunda Indonesia ini semakin menarik buat kita ikuti gitu ya. Caroline sendiri berhasil menjaga peluangnya dan melanjutkan langkah ke babak final modern pentathlon Asian Games Aichi Nagoya 2026 tersebut ya teman Pro 2 ya. Ini juga merupakan berita langsung nih dari rri.co.id nih teman Pro 2 ya. Yang pastinya ini buat kamu, kita bakal bahas lebih dalam lagi tentang figur atlet Caroline Bangun ya, dari atlet pentathlon putri Indonesia. So teman Pro 2, buat kamu yang penasaran, stay tune aja ya di Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu.

Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

0: burung kenari. Tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
1: Wah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

Masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 Jessica juga masih membersamai kamu ya di siang hari ini dengan segmen figur atlet ya. Dan di penghujung segmen teman Pro 2 kita selanjutnya ya membahas tentang perkembangan dari Caroline Bangun ya teman Pro 2 di ajang Asian Games Aichi Nagoya di tahun 2026 ini. Dan kabar terbarunya datang dari cabang olahraga yang digeluti ya oleh Caroline Bangun, yakni modern pentathlon ya teman Pro 2 ya, atlet asal Indonesia. Caroline Bangun berhasil melaju ke final modern pentathlon Asian Games 2026. Berdasarkan dari berita RRI ya, yang memang dipublis di rri.co.id bahwa Caroline berhasil melewati semifinal grup A dan memastikan tempatnya di babak final. Pencapaian ini juga pastinya menjadi bagian penting ya dari perjalanan Caroline di Asian Games kali ini. Sebelumnya Caroline juga harus melewati persaingan di semifinal bersama dengan atlet-atlet dari berbagai negara. Modern pentathlon sendiri bukan pertandingan yang sederhana ya. Atlet harus menjalani beberapa nomor yang membutuhkan kemampuan fisik, teknik, konsentrasi, dan kemampuan beradaptasi. Caroline akhirnya harus melewati setiap nomor dengan tantangannya tersendiri ya teman Pro 2 ya. Dan sekarang perjuangan tersebut juga membawanya ke babak final nih dari Asian Games Paratlon ya teman Pro 2 ya, yang memang ini juga menjadi cabang olahraga yang digeluti oleh Caroline Bangun. Dan pastinya teman Pro 2 ya, buat Caroline babak final ini tentu menjadi kesempatan ya baginya untuk bisa dibilang menjadi lebih berkembang gitu ya teman Pro 2 ya, sekaligus juga membawa nama Indonesia di salah satu cabang olahraga yang mungkin gitu ya belum terlalu banyak dikenal oleh masyarakat. Nah teman Pro 2, dari sosok Caroline Bangun sendiri nih, kita juga bisa mengenal bahwa dunia olahraga Indonesia memiliki cabang memiliki banyak cabang ya teman Pro 2 ya, dan atlet yang menarik buat diperhatikan. Salah satunya itu tadi ya dari Caroline Bangun. Dan perjalanan Caroline juga menunjukkan bagaimana atlet ya harus terus beradaptasi ketika format pertandingan berubah, ketika menghadapi lawan yang berbeda, bahkan juga ketika ada nomor yang hasilnya belum sesuai dengan harapan. Semuanya menjadi bagian dari proses kompetisi. Dan sekarang Caroline udah memastikan satu langkah penting ya teman Pro 2, yakni tiket menuju final modern pentathlon Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kita juga tentu berharap ya teman Pro 2, Caroline bisa memberikan penampilan terbaiknya di babak final nantinya. Dan itu tadi ya teman Pro 2, menarik banget ya pembahasan kita terkait atlet

Iya, pentathlon Indonesia ya teman Pradwe, yakni Caroline Bangun ya. Dari satu nama atlet ini kita bisa mengenal satu cabang olahraga yang mungkin sebelumnya belum terlalu familiar juga. Caroline Bangun dan modern pentathlon menjadi pengingat nih bahwa prestasi olahraga Indonesia datang dari banyak cabang, banyak perjuangan dan tentunya banyak atlet yang terus bekerja keras untuk membawa nama Indonesia ke panggung internasional. Itu tadi teman Pradwe pembahasan kita di figur atlet hari ini edisi Jumat 18 September 2026 bersama dengan Jessica. So teman Pradwe, tenang aja, Jessica juga masih bersama dengan kamu ya, menemani kamu dengan lagu-lagu pilihan juga ya, yakni ada lagu dari Hi-Fi, Cerita Dunia Maya.

0: Kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, Jessica masih membersamai kamu juga di Santai Siang hari ini, edisi Jumat 18 September 2026 ya. Dan kita beranjak ke segmen kita selanjutnya ya, yang merupakan segmen terakhir juga nih di Santai Siang hari ini, teman Pro 2. So, buat kamu yang penasaran, this is Info Entertainment. Teman Pro 2, di Info Entertainment kita yang pertama hari ini, aku bakal info ya, satu informasi yang update banget nih, terutama buat kamu yang suka nonton drakor ya, teman Prado, atau drama Korea di Netflix. Nah, ada drama The Scandal yang resmi tayang di Netflix ya, teman Prado, yang menghadirkan kisah romansa berlatar Joseon ya, teman Prado, di hari ini, Jumat 18 September 2026. Serial ini juga dibintangi oleh aktris Son Ye Jin, ada Ji Chang Wook, dan juga Nana nih, sebagai tiga tokoh utama dalam permainan cinta berbahaya. Kalau dari teasernya sih memang agak sedikit berbahaya ya, teman Prado ya, karena cerita juga berpusat pada Lady Cho yang merupakan perempuan bangsawan berbakat yang merasa kehidupannya dibatasi aturan sosial masyarakat Joseon pada saat itu. Lalu ia kemudian mengajukan sebuah taruhan asmara kepada Cho Won, pria yang terkenal sebagai perayu ulung di kalangan bangsawan. Cho Won menerima tantangan tersebut dan bermain permainan mereka nih, kemudian menyeret Hu Yeon yang merupakan seorang janda muda yang berusaha mempertahankan kesetiaannya kepada mendiang suaminya. Kehadiran Hui Yeon ya, teman Pradua ya, ini membuat taruhan tersebut berkembang menjadi hubungan rumit yang melibatkan rayuan, perasaan, serta tipu daya. Dan dalam permainan tersebut juga Cho Won ini mendekati Hui Yeon untuk memenuhi tantangan yang diberikan oleh Lady Cho kepadanya. Namun Hui Yeon ini tidak mudah menerima pendekatan tersebut karena berusaha mempertahankan prinsip dan kehidupannya sebagai seorang janda, ceritanya nih, teman Pradua. Nah, situasi ini semakin rumit ketika permainan yang awalnya dibuat sebagai taruhan mulai membawa konsekuensi bagi ketiga karakter utamanya. So, Lady Cho juga mengamati perkembangan hubungan tersebut, sementara Cho Won dan juga Hui Yeon ini menghadapi perasaan yang semakin sulit dipisahkan dari permainan mereka. Son Ye Jin memerankan pemeran utama yakni Lady Cho, sedangkan Ji Chang Wook memainkan Cho Won dan juga Nana berperan sebagai Hui Yeon nih. Pemeran lainnya termasuk Shin Yun Ha dan masih banyak lagi ya, teman Pradua ya, yang ada di dalam film The Scandal kali ini ya, ya teman Pradua. Dan serial ini juga ditulis oleh Lee Seung Yong dan An Hye Song. Nah, dalam drama The Scandal disutradarai oleh Jung Ji Woo dan dikembangkan sebagai interpretasi baru terhadap kisah klasik Dangerous Liaisons nih, teman Pradua, karya Pierre Toderlons de Lacos. Dan cerita tersebut juga sebelumnya diadaptasi Korea Selatan melalui film Untold Scandal yang dirilis pada tahun 2003 lalu. Netflix menghadirkan The Scandal sebagai serial drama romantis berlatar sejarah dengan total 8 episode ya. Ini gak begitu banyak ya, teman Pradua ya. Dan pastinya untuk penonton global juga bisa banget nonton ya. Serial tersebut juga dapat disaksikan secara eksklusif melalui Netflix mulai hari ini. Buat teman-teman Pradua yang suka ya, langsung aja cek Netflixnya apakah sudah ada The Scandal ya, teman Pradua ya. Pastinya ini juga menjadi drama, tontonan drama yang bisa kamu habiskan ketika weekend datang ya, teman Pradua. Karena cuma 8 episodenya ya. Itu tadi teman Pradua dari info pertama kita di Info Entertainment. So, teman Pradua jangan kemana-mana. Stay tune di Pradua dari Sungai Dia, teman terbaik kamu.

Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elo.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.
3: Sumpah kita gendong banget ya sih. Pakai ditanya.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah?

Masih di 105,5 FM Prodi RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Dan teman Prodi Jessica juga masih bersama dengan kamu ya di Santai Siang Info Entertainment kali ini. Dan kita beranjak ke info terbaru nih teman Prodi dari Rosie Blackpink. Dan menurut aku anggota Blackpink nih udah pada comeback solo masing-masing ya teman Prodi ya. Kemarin ada Jisoo, ada Lisa, ada Jennie. Dan sekarang ditutup sama Rosie Blackpink nih yang merilis single terbaru ya berjudul New Trick ya teman Pradua ya pada Jumat 18 September 2026 secara global. Dan lagu tersebut juga membawa energi garage punk ya teman Pradua ya, dengan pesan yang tentang menghadapi kesulitan dan kembali melangkah menggunakan caranya sendiri. New Trick sendiri menjadi rilisan solo terbaru Rosie ya teman Pradua, Rosie Blackpink, setelah album debutnya ya bertajuk Rosie yang dirilis pada Desember 2024. Dan dalam karya terbaru tersebut, Rosie juga menghadirkan pendekatan musik yang lebih cerah dibandingkan nuansa emosional yang sebelumnya dominan ya. Dilansir dari RRI.co.id bahwa Rosie juga mengungkapkan lagu tersebut ditulis bersama dengan Amy Allen beberapa waktu setelah menghadiri Met Gala. Dan menurutnya proses penulisan ini berlangsung ketika dirinya merasa tidak lagi ingin membuat lagu-lagu sedih. Udah bosen kali ya Rosie ya teman Pradua ya. Dan alih-alih berfokus pada kesedihan akibat hubungan, akhirnya New Trick ini mengangkat gagasan bangkit menghadapi luka emosional gitu ya. Nah, makna tersebut digambarkan melalui sikap yang lebih berani dalam menghadapi pengalaman buruk dan kembali melanjutkan kehidupan. Dan dari sisi musikalitas ya teman Pradua, lagu ini juga memadukan vokal khas Rosie banget ya. Dan pastinya ini lebih energik yang terdengar, pastinya ini sedikit beda gitu ya dengan lagu-lagu Rosie biasanya. Amy Allen dan juga Andrew Wells ini turut terlibat dalam produksi lagu yang membawa warna berbeda dalam lagu tersebut. Dan video musik dari New Trick sendiri ya teman Pradua disutradarai oleh Dave Meyers yang merupakan salah satu ya teman Pradua ya penggarap video musik Blackpink dengan judul Jam ya teman Pradua. Dan proses pengambilan gambar dari video musik itu juga menggunakan iPhone 18 Pro melalui campaign dari Apple ya, Shot on iPhone. Dan teman Pradua, konsep visual tersebut juga menghadirkan pendekatan playful dan bernuansa nostalgia sejalan dengan energi dari lagu yang terasa lebih ringan gitu. Kolaborasi bersama Apple sekaligus juga memperlihatkan penggunaan teknologi kamera iPhone 18 Pro dalam produksi musik videonya ya teman Pradua ya. Sebelumnya juga aku sempat penasaran ya, tiba-tiba Rosie Blackpink nih upload foto di Instagramnya mirror selfie pakai iPhone tapi warnanya burgundy, tapi kok beda ya? Apakah ini iPhone keluaran terbaru? Dan ternyata betul teman Pradua ya. Ini merupakan salah satu campaign baru ya dari iPhone ya teman Pradua melalui musik video dari comeback terbarunya Rosie Blackpink yakni New Trick. Nah, New Trick juga menjadi bagian dari perjalanan menuju era baru dari Rosie yang tengah mempersiapkan album keduanya. Album tersebut direncanakan hadir pada tahun 2027 mendatang, sementara detail lengkap mengenai judul dan tanggal perilisannya juga belum diumumkan gitu ya teman Pradua. So langsung aja yuk kita dengerin lagu dari Rosie, New Trick.

Minamuaki, serdam atau istilah lokal disebut sehdam, merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan sehdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.

0: Bangun, subuhan.
1: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal.

Pernahkah kamu bertanya, kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica juga ya di ruang dengar kamu pastinya di siang hari ini ya. Tadi aku puterin lagu Ilit ya teman Pro 2, It's Me, kata Kak Ben ya dari TikTok nih. Katanya bilang biar gak ngantuk dengerin lagu Ilit gitu. Udah aku dengerin ya, ya udah aku playin, sorry, udah aku playin ya lagunya ya Kak Ben ya. Dan juga buat kamu juga nih teman Pro 2 ya, aku juga masih nemenin kamu dengan tadi ya lagu-lagu pilihan ya. Selain tadi ada lagu dari Rosi ya teman Pro 2 yang terbaru ya, ada New Trick, dan juga tadi udah aku puterin juga Roni Parulian, Walls Are Here, Zama, dan juga Project Pop Zombie, Jomblo Abadi. Itu mungkin buat teman-teman yang ngerasa jomblo ya. Apakah kamu jomblo abadi nih teman Pro 2? Enggak ya? Atau iya? Dan teman Pro 2 pastinya masih bersama dengan Jessica juga di ruang dengar kamu menjelang sore hari ini ya teman Pro 2 ya. Jessica masih masih nemenin kamu dengan info entertainment ya. So langsung ya kita beranjak ke informasi selanjutnya. Di info entertainment kita yang teman Pro 2 ini ada film drama emosional Beautiful Pain yang resmi merilis official poster dan juga official trailernya. Dan film produksi dari Dapur Film ini mengangkat realitas kekerasan domestik, perselingkuhan, fitnah, serta perjuangan seorang perempuan untuk bangkit bersama anak-anaknya. Dilansir dari rri.co.id bahwa official poster Beautiful Pain ini menampilkan sosok Niken yang diperankan oleh Raihanun dan bersama kedua anaknya. Visual tersebut menggambarkan keteguhan seorang ibu di tengah rumah tangga yang telah mengalami kehancuran gitu. Sementara itu official trailernya juga memperlihatkan konflik rumah tangga Niken dan juga Dirga yang diperankan oleh Baim Wong, dan kehadiran perempuan lain yang diperankan oleh Nikita Mirzani nih teman Pro 2 yang menjadi salah satu pemicu keretakan hubungan mereka. Persoalan Niken kemudian kembali berat ya ketika menghadapi fitnah dan juga pelecehan saat berusaha menata kembali kehidupannya. Kondisi tersebut menjadi titik balik bagi Niken untuk berani bersuara dan memperjuangkan hak asuh kedua anak. Sutradaranya yakni Dimas Brodjonegoro ini juga mengatakan trailer tersebut ingin mempertemukan empati penonton dengan realitas yang dihadirkan dalam cerita nih teman Pro 2. Dan pastinya ya ia juga menegaskan bahwa film ini tidak dibuat untuk mengeksploitasi penderitaan melainkan memperlihatkan proses manusiawi seseorang penyintas gitu. Dan Dimas juga berharap bahwa perjalanan Niken dapat menunjukkan bahwa seseorang yang mengalami trauma tetap memiliki pilihan untuk bangkit. Menurutnya luka yang dialami karakter tersebut juga menjadi bagian dari proses membentuk kekuatan baru. Dan Nikita Mirzani juga yang menjadi eksekutif produser juga mengatakan bahwa Beautiful Pain ini memiliki kedekatan dengan berbagai realitas perempuan. Menurutnya film tersebut juga menjadi pembuktian sekaligus juga ruang untuk menyampaikan pesan agar perempuan berani bersuara dan bangkit. Dan pastinya ya teman Pro 2, produsernya nih yakni Hanung Bramantyo berharap bahwa Beautiful Pain ini mendapatkan tempat di hadapan penonton, dan ia juga menyebut bahwa film tersebut menjadi ruang bagi Nikita Mirzani untuk menyampaikan sisi dirinya melalui karya. Baim Wong juga mengatakan bahwa karakter Dirga dan konflik rumah tangga dalam film memiliki dinamika yang berlapis. Ia juga menyebut bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan fenomena sosial yang terjadi dalam relasi modern ya teman Pro 2 ya. Dan karakter utamanya yakni Raihanun ini ya teman Pro 2 juga mengaku perannya sebagai Niken menjadi proses untuk memahami luka batin yang dialami oleh karakter tersebut. Ia melihat kekuatan Niken muncul ketika harus memperjuangkan kehidupan ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya bagaimana

ia melihat masa depan untuk kedua anaknya, seperti itu. Dan pastinya teman Prado, buat kamu yang penasaran juga dari film tersebut ya, bahwa film ini bakal dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 22 Oktober mendatang. Itu tadi teman Prado, sekaligus juga menutup program Santai Siang bersama dengan Jessica ya di hari ini Jumat 18 September 2026. Pastinya Jessica juga sangat berterima kasih nih kepada teman Pro 2 yang udah nemenin Jessica juga ya selama dari jam 10 tadi sampai jam 3 sore ini, teman Pro 2. Yang pastinya di siang hari ini ya sampai menjelang sore nih teman Pro 2, Jessica juga sangat senang ya bisa nemenin teman Pro 2 dari beragam segmen yang udah kita hadirkan juga, dan juga pilihan lagu nih buat temenin siang menuju sore hari kamu ya teman Pro 2 ya. So gimana hari ini teman Pro 2, semoga ini jadi boost energi juga ya buat kamu untuk melanjutkan aktivitas kamu. Dan tenang aja, RRI Pro 2 masih tetap mengudara. Tenang aja ya, karena nanti di jam 3 sore kamu bakal ditemani dengan Anya di segmen kita selanjutnya, yakni Sore Ceria. So, teman Pro 2, Jessica bakal pamit nih dari ruang dengar kamu ya, sayang sekali. Tenang aja, kita bakal bertemu di lain kesempatan ya, teman Pro 2. So, buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Yang lagi beristirahat, selamat beristirahat. Yang masih bekerja, selamat bekerja. Dan buat kamu juga, teman Pro 2, banyak minum air putih yang banyak ya, stay hydrate juga. Dan pastinya tetap sehat ya teman Pro 2 ya. So this is Backstreet Boys, Shape of My Heart.

Tamam Pro 275 relawan pasukan anti karhut Ladi Bangka Belitung dikukuhkan dan Rem 045 Gaya. Komandan Korem 045 Garuda Jaya, Brigjen TNI Nur Wahyudi mengukuhkan 75 orang relawan pasukan anti karhutla di Makodim 0413 Bangka pada Jumat 18 September 2026. Para relawan yang berasal dari tiap kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dibentuk untuk memperkuat upaya pencegahan dan juga deteksi dini karhutla. Dandra mengatakan pembentukan pakar merupakan langkah proaktif mengingat potensi musim kemarau diprediksi berlangsung hingga November mendatang. Ia menambahkan meski terpantau ada ratusan titik panas, kondisi karhutla di Bangka Belitung relatif masih terkendali dan berada di level siaga 2. Kebakaran yang terjadi umumnya berskala kecil dengan luasan berkisar 0,5 hingga 1,5 hektar. Meskipun demikian, Tomo Pro 2 sekecil apapun api tetap berpotensi meluas jika dibiarkan tanpa penanganan cepat. Ia mengimbau masyarakat untuk menjaga lingkungan dan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Pelaksana tugas Kepala Harian BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agus Afandi menyambut baik hadirnya Satgas Pakar, di mana menurutnya relawan ini akan sangat membantu pemerintah daerah hingga tingkat desa dalam mengedukasi warga dan juga menangani pemicu kebakaran sejak awal. Berdasarkan catatan BPBD, sejak Januari hingga 16 September terdata sebanyak 780 titik kebakaran di Bangka Belitung dengan total luas area terbakar mencapai sekitar 1.700 hektar. Pada puncak kemarau, kemunculan titik kebakaran bahkan sempat menyentuh angka 300 titik dalam sehari. Sekian Info Pro 2.

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungailia.
0: Teman terbaik kamu!
2: Sore ceria. Ceriakan soremu bersama Pro 2.

0: Kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.
2: Meri Pro 2 Sungai Lihat teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, berjumpa kembali bareng aku Anya yang akan membersamai kamu di ruang dengar dan juga di udara teman Pro 2. Edisi sore ceria tanggal 18 September hingga nanti pukul 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Gimana kabar kamu teman Pro 2 di Jumat menjelang sore setelah beraktivitas cukup panjang teman Pro 2 ya? Tentunya semoga kamu masih bersemangat nih teman Pro 2 walaupun sudah selesai beraktivitas nih ya teman Pro 2 ya. Nah teman Pro 2 tentunya bersama aku Anya akan membersamai kamu dengan ragam informasi dan juga sajian lagu-lagu pilihan untuk membersamai kamu hingga nanti pukul 16.00 teman Pro 2 kita berada di segmen Aksi Anak Negeri. Kali ini informasi sosok Lovidi raih medali 2 kali berturut-turut di Olimpiade AI Dunia. Pemrograman adalah bidang yang cukup asing bagi siswa SD sebelum mata pelajaran coding dan kecerdasan buatan atau AI diterapkan. Tapi bidang tersebutlah yang Lovidi Pranawa Algari gemari sejak SD. Kegemarannya terhadap dunia pemrograman dan matematika mengantarkan Lovidi meraih medali di ajang Olimpiade Sains Nasional hingga International Olympiad in Artificial Intelligence. Lovidi ini adalah siswa kelas 11 SMA Privadi Beji Depok, Jawa Barat. Gak tanggung tanggung teman Pro 2, medali peraklah yang berhasil ia sabet pada International Olympiad in Artificial Intelligence tahun 2025. Nah, gimana sih teman Pro 2 perjalanan sosok Lovidi sampai bisa meraih prestasi gemilang tersebut? Nah, awalnya perjalanan Lovidi ini tuh dimulai sejak jenjang sekolah dasar, di mana saat itu ia sudah gemar matematika dan juga senang ikut lomba. Nah, ambisi Lovidi ini tuh enggak pernah berhenti, di mana ia melanjutkan perjuangannya hingga ke Olimpiade Sains Nasional nih teman Pro 2. Nah, dia tuh juga pernah pada tahun 2024 mendapatkan medali emas OSN cabang ajang informatika. Kemudian ia kembali ikut seleksi untuk delegasi IOAI 2025 dan lolos untuk mendapatkan medali perak di Beijing. Nah, awal tahun 2026 ini dia juga diundang untuk ikut seleksi internasional Olimpiad in Artificial Intelligence tahun Pro 2 2026 dan mendapat medali emas di Astana Kazakhstan nih tahun Pro 2. Nah, setelah berhasil meraih medali perak di International Olympiad Artificial Intelligence tahun 2025, Lovidi ini tuh kembali mewakili Indonesia dalam ajang Olimpiade yang sama pada tahun 2026. Bahkan ia kini meraih medali emas di International Olympiad Artificial Intelligence tahun 2026 nih teman Pro 2. Lovidi dan juga peserta IOAI lainnya perwakilan Indonesia sama-sama menjalani pelatihan intensif dari Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah. Jadi selama pelatihan Lovidi ini mengaku banyak belajar baru hal soal AI. Nah sekarang gak hanya pemrograman dan juga matematika, di mana Lovidi bidang yang Lovidi gemari itu juga sudah bertambah dengan AI. Karena awalnya Lovidi ini tuh hanya tertarik pada matematika dan juga pemrograman. Jadi mencoba ikut seleksi International Olympiad in Artificial Intelligence. Nah disanalah dia belajar belajar lebih banyak tentang kecerdasan artificial dan juga tertarik di teman Pro 2. Nah, lebih lanjut nih ya, walaupun dia sudah mengikuti ajang yang sama pada tahun lalu, Lufidi ini tuh masih merasa bahwa materi dan juga soal latihan untuk persiapan Olimpiade AI ini masih minim kalau dibandingkan dengan Olimpiade lainnya. Oleh karena itu, ia menyiasatinya dengan belajar mandiri secara rutin tiap hari. Selain itu, ia juga bergabung dengan komunitas pecinta AI dengan anggota dari berbagai negara. Lufidi juga dibantu oleh beberapa dosen yang menjadi pembinanya sejak jadi delegasi International Olympiad in Artificial Intelligence Indonesia. Lufidi ini juga menjadi punya banyak teman sesama delegasi lainnya. Karena menurut Lufidi, pencapaian ini adalah buah dari hasil kerjasama dari berbagai pihak, yaitu guru, pembina, dan teman-teman. Dan ia juga mengajak siswa-siswa di luar sana supaya bersemangat juga dalam berkompetensi teman Pradua. Nah, ini baru kisah inspiratif pertama ya teman Pro 2 dari sosok Lufidi yang meraih medali 2 kali berturut-turut di Olimpiade AI Dunia. Tentunya masih ada informasi menarik lainnya teman Pro 2 di aksi anak negeri hingga nanti pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap biar hari Pro 2 Sungai lihat teman terbaik kamu.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

Air tua memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya bener, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Nampaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju ni lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni. Warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha. Muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah nasihatnya, sesungguhnya dalam api neraka itu ada ular-ular berbisa dan kalajengking raksasa yang menyengat setiap pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya. Mendengar jawaban dan nasihat Tau seperti itu, Khalifah hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin harus bersikap arif dan bijaksana serta tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyatnya. Setelah berbincang-bincang beberapa lamanya perihal masalah-masalah yang penting yang ditanyakan oleh Khalifah, Taus Al-Yamani pun meminta diri. Khalifah pun memperkenankannya dengan segala hormat dan lega dengan nasihat-nasihatnya. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kata bijak hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan suatu cobaan kepadamu bukan untuk menghancurkan atau mengazabmu, melainkan justru untuk menguji, memilih, dan menyucikanmu. Dia memperhatikan keriduan, kesabaran, dan kemawasan dirimu. Dia selalu mendengar doa, tasbih, dan istirja'.

Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis riwayat.

berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: Tahap awal menargetkan 50-75 pendaftar penerima untuk melanjutkan studi termasuk ke perguruan tinggi terbaik dunia. Beasiswa ini juga mencakup biaya pendidikan, biaya hidup, buku, asuransi, visa, hingga penelitian dan publikasi jurnal.
1: Info Pro 2.
0: Tidak beralih ke dunia entertainment, Lady Gaga dan Michael Polanski saat ini tengah memiliki seorang bayi perempuan yang lahir pada 9 Juni di Los Angeles menurut akta kelahiran yang diperoleh TMZ. Anak Lady Gaga diberi nama Rose Bean Polanski, di mana Gaga dan Michael telah bertunangan sejak 2024 dan Gaga pernah mengungkapkan keinginan mereka untuk membangun keluarga. Setelah menyelesaikan tour The Mayhem Ball pada April, ia sebagian besar menjauhi dari sorotan publik hingga baru-baru ini terlihat keluar bersama seorang bayi di California Utara.
1: Info Pro 2.
0: Lisa dikonfirmasi akan tampil di ajang VMAS 2026, di mana dirinya menjadi penyanyi solo K-pop pertama dan satu-satunya yang tampil dua kali dalam panggung Video Music Award MTV.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Yang tadi masih ditemenin sama Edita mah. Di hari Jumat ini, teman Pro 2 di tanggal 18 September 2026. Gimana teman Pro 2? Di ujung weekdays ini, apakah kamu baik-baik aja? Apakah sudah ada sumringa-sumringa di wajah kamu? Karena besok sudah mulai masuk ke dalam weekend teman Pro 2. Jadi ya, malam hari ini seperti biasa ya, gue bakal nemenin lo mengakhiri weekdays hari ini dan menuju ke weekend ya. Gue bakal ngajak lo seperti biasa bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil dan juga keren-keren teman Pro 2. Malam hari ini gue mau ngajak lo buat ngobrol bareng sebuah duo yang mereka ini merilis single di beberapa minggu kemarin ya. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin ngobrol malam hari ini ya, pingin ditemenin sama Edit dan tentunya bintang tamu kita di malam hari ini, boleh banget ya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Masih Kita. Yes. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen ngobrol juga, boleh langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin sekedar absen boleh di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 801 05, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pastiin pantengin terus Prodo FM favorit kamu di daerah kamu, dimanapun kamu berada ya. Jadi cari tempat ternyaman kamu biar kita bisa seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC karena abis ini gue bakal balik barengan sama Masih Kita. So, don't go anywhere, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan sesuai janji Edit ya, gue gak sendirian di malam hari ini, karena Edit udah terhubung melalui Zoom bersama dengan masih kita. Halo, selamat malam.
1: Halo,
2: halo.
0: Asik, seru banget nih ditemenin sama duo berarti ya kalian ya.
2: Duo, iya, ya kak.
0: Duo, mungkin boleh kenalan dulu nih, ada siapa aja nih malam hari ini nih.
2: Dari siapa dulu nih kak?
0: Boleh dari Patih dulu deh.
2: Oke ya, halo semuanya. Halo Radio Republik Jakarta, Radio Republik Indonesia Jakarta. Kenalin, nama aku Mahapati dari Masih Kita.
0: Alright. Selanjutnya.
1: Oke, halo, selamat malam semuanya. Kenalin, nama aku Lois Claudia. Bisa dipanggil Lois.
0: Lois dan juga Patih ya. Gue panggil Patih ya.
2: Patih.
0: Aman ya?
2: Ya, Patih aja, Kak.
0: Alright. Aman, Kak. Gimana kabarnya kalian?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya, luar biasa.
2: Sehat ya.
0: Bener.
2: Malam-malam tetap semangat ya.
0: Yoi, bro.
2: Tetap semangat nih.
0: Tetap semangat, bener. Tapi sebenarnya yang ketika gue dapet info gitu kan, gue bakal ngobrol bareng sama Masih Kita. Yang menarik adalah dari nama kalian berdua gitu kan, dari si nama duonya berarti kalian ya, Masih Kita. Ini apa maksudnya diambil dari mana nih Masih Kita? Kenapa akhirnya nama duo kalian diberi nama Masih Kita?
2: Masih Kita ini. Dari mana nih kak?
1: Boleh.
2: Nah, Masih Kita ini ada filosofisnya nih kak.
0: Oh, apa tuh?
2: Masih Kita itu sebagai pengingat kalau manusia tuh nggak benar-benar sendiri. Jadi
0: okay,
2: semua yang yang kita hasilkan hasil dari perjumpaan, percakapan. Kehilangan dari rasa-rasa apapun itulah, cinta sekalipun, itu pengalaman yang pernah kita lalui bersama orang lain tentunya. Jadi selalu bersama gitulah kak. Jadi kalau misalnya diurutin nih, ada Masih, ada Kita. Masih ini simbol waktu.
0: Oke.
2: Dia menunjukkan bahwa sesuatu itu bisa berubah bentuk, makna, dan pengaruhnya makna itu nggak sepenuhnya hilang. Kalau kita itu, kita ini bisa bentuknya dari kenangan, bisa bentuknya kenangan sahabat, teman keluarga dari masa lalu, atau bahkan percakapan antara diri kita yang sekarang dengan diri yang dulu.
0: Oh wow,
2: gitu kak.
0: Wow, berarti
2: filosofisnya gitu.
0: Filosofis sekali sebenarnya ya.
2: Ada filosofisnya.
0: Benar. Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan akhirnya namanya Masih Kita nih?
1: Sebenarnya kita itu awalnya berunding gitu kak.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya ketemulah Masih Kita ini, kayak kita. Apa sih kira-kira nama yang bisa menarik perhatian banyak orang, tapi juga nggak cuma nama doang, tapi bermakna gitu buat yang lihat nama kita berdua gitu.
0: Oh, I see. Kalian diskusi, akhirnya tercetuslah namanya. Ya udah, kita Masih setuju Kita. Masih Kita gitu ya.
1: Keren banget.
0: Wow, menarik. Tapi sebenarnya kalian itu berdua pertama kali ketemu itu gimana ceritanya? Akhirnya bikin duo tuh. Gimana, Lois?
2: Bingung nih.
1: Sebenarnya tuh kak, kalau mau diceritain, kita itu udah kenal udah dari lama sih kak, udah dari beberapa tahun yang lalu. Cuman tuh baru kepikiran untuk buat single bareng tuh baru-baru ini nih kak.
0: Oke.
1: Okay. Jadi awalnya kita ketemu di komunitas nyanyi gitu, karena kebetulan sama-sama suka nyanyi, jadi join komunitas nyanyi. Terus ketemu di situ, iya. Terus kita juga kebetulan sempat nih kak ikut Bintang Radio Indonesia di Lampung. Iya benar.
0: Wow, oke.
1: Okay. Iya, terus kita sama-sama puji Tuhannya sama-sama juara pertama. Okay. Terus habis itu kita baru tuh diajak sama Sintesa atau yang megang Masih Kita sekarang.
2: Produser dari kita itu kak.
1: Iya, produser.
0: Oke, okay. Berarti sebenarnya yang menginisiasi produser kalian sekarang berarti ya, yang
2: iya, bapak produser kita
0: gitu ya. Oke. Okay. Wow. Tapi kenapa gitu? Maksudnya dari kan kalian bilang ketemu pertama kali dari komunitas bernyanyi gitu kan? Komunitas nyanyi.
2: Iya.
0: Kan itu juga isinya enggak mungkin kalian berdua doang dong gitu yeah. kan.
1: Iya, benar nah, banget.
0: Kenapa akhirnya ya udahlah kalian gitu maksudnya sama-sama memilih gitu dari sekian banyak mungkin opsi yang ada gitu kan di komunitas itu, kenapa akhirnya kalian bikin duo lah ini?
2: Gini Kak. Dari produser kita ini pernah melihat performance kita berdua. Jadi kita juga gak pernah gak dari komunitas itu juga Kak.
0: Oke.
2: Kita juga pernah ikut Gita Bahana Nusantara.
0: Oh, oke. Okay.
2: Yang tampil di istana itu Kak.
0: Iya, yeah, iya, yeah,
2: iya. Yeah. Nah, ada kita berdua itu Kak. Nah, dilirik lah sama produser kita. Nah, nyanyi juga di RRI kita sempat duet tuh Kak. Nah, akhirnya ah oh, udah nih ngeklop banget ini, udah suaranya ngeklop banget kan. Nah, akhirnya ditarik lah. Adalah dua-duanya setuju. Akhirnya terjadilah kita berdua masih kita.
0: Oke. Berarti dari banyak ajang mungkin ya bisa dibilang ya, maksudnya kompetisi terus juga penampilan-penampilan yang akhirnya terbentuklah produsernya kayak tertarik nih. Oh, kalian berdua kayaknya oke nih dijadiin duo gitu kan, jadiin grup gitu.
2: Iya, betul.
0: Right. Wow, tapi menarik sih. Maksudnya tadi gue juga baca-baca gitu kan. Ternyata kalian background musiknya juga lumayan banyak gitu kan. Tadi sempat ikut Bintang Radio bahkan sampai juara 1, terus ikut Gita Bahana Nusantara ya. Pokoknya kayak pengalaman musik kalian tuh udah banyak lah. Tapi pertama kali kenapa akhirnya memilih musik tuh gimana ceritanya Patih?
2: Pertama memilih musik. Oh, masuk ke dalam musik nih. Yes. Musik nih.
0: Betul.
2: Jadi ceritanya iseng-iseng lomba aja Kak.
0: Oke. Okay.
2: Iseng lomba kalah nih. Nah, 2-3 kali kalah. Karena lawannya tuh yang susah-susah lah ya, yang pro banget nih. Nah, saya nggak nyerah, aku ini nggak nyerah. Kata mama, mau coba apa nyerah? Waktu okay. SD tuh, zaman SD nih.
0: Wow, oke.
2: Okay. Ini kelas 3 itu udah lomba kalah nih berkali-kali. Nyerah apa enggak? Aku lanjut. Akhirnya keterusan sampai sekarang, sampai SMP, sampai SMA itu non-stop Kak, kalau nyanyinya Kak.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya keterusan sampai ya berhasil nginjak istana Radio Republik Indonesia bintang radio sama ketemu Kak Lois udah gitu.
0: Oh wow, oke.
2: Okay. Akhirnya bisa.
0: Benar. Nah, kalau Kak Lois sendiri gimana nih? Kalau gue baca nih katanya pernah menang ini ya di Bandung Choral Festival ya. Padus berarti. Padus ya. Oh, berarti background-nya adalah paduan suara. Kalau Lois
2: sama komunitasnya Kak.
1: Oh, sama komunitas yang tadi di awal.
0: Gimana tuh ceritanya bisa dapetin medali emas nih? Berarti ini di BICF ya, bener enggak sih? BICF bukan sih?
1: IBCF Kak.
0: BICF ya? BCF ya?
1: IBCF ya.
0: Oke, gimana tuh ceritanya tuh?
1: Jadi itu awalnya kalau mau mulai dari aku kecil itu aku sukanya itu karena aku kebetulan di gereja kan Kak.
0: Okay.
1: Jadi emang kerjanya nyanyi terus gitu. Terus mulai tertarik tuh waktu aku SMP.
0: Okay.
1: Itu ditawarin sama miss di sekolah aku kayak, Lois suara kamu berpotensi nih untuk lomba-lomba. Nah dari situ tuh Kak aku mulai rajin-rajin lomba. Nah terus waktu udah mencapai provinsi tuh jadi lebih kenal banyak teman-teman yang suka nyanyi. Jadi teman yang bernyanyi juga makin banyak. Nah dari situ aku mulai diajakin kayak, ayo ikut komunitas, ayo ikut lomba internasional gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah dari situ aku juga tertarik dong Kak untuk wah lomba internasional nih bagus nih buat pengalaman. Nah dari situ aku join komunitasnya, terus komunitasnya tuh emang suka ikut lomba-lomba internasional gitu Pak.
0: Ah, I see. Oke. Berarti emang ya kalian dengan segala pengalaman musik dari kecil ya, kalian akhirnya kalian memutuskan buat menjadi duo nih ya, merilis single-single. Berarti total udah ada berapa yang dirilis ya?
1: Single. Total yang dirilis udah ada 2 lagu kak.
0: Oh, ada 2 lagu ya? Apa aja tuh?
1: Iya. Yang pertama itu kita rilis judulnya Sejak Dia Mati Sekali.
0: Oke.
1: Okay. Terus yang kedua yang baru banget tuh judulnya Kamu dan Jam Tangan.
0: Alright. Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak Kau.
1: Sejak dia mati sekali.
0: Oke, itu dia ya. Nanti kita bakal bahas-bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama masih kita teman pro 2. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin bertanya, boleh banget. Kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi teman pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat. Dan tentunya malam hari ini kita masih barengan sama masih kita. Teriak aja Pati. Oh, iya.
1: Takut ganggu kak.
0: Takut ganggu. Gak apa-apa, biar rame malam hari ini ya kan.
1: Oke, iya.
0: Saking asiknya ngobrol tadi ya, kita di off air ya. Waduh. Oke. Sekarang gue mau ngomongin soal single-singlenya dari Masih Kita nih. Mungkin boleh di-spill sedikit kali ya yang single pertama nih. Tadi apa judulnya? Gue lupa lagi. Sorry.
1: Sejak dia mati sekali.
0: Oke, okay. Ini apa nih maksudnya? Maksud dari mati di sini tuh apa sebenarnya? Siapa nih? Siapa yang mau jawab nih? Dari Patih mungkin, dari Patih.
2: Aku deh.
0: Boleh, Lois.
2: Apa tadi kak, sejak dia mati sekali, matinya maksudnya apa gitu ya?
0: Okay. Iya kan, maksudnya kan matinya cuma sekali ya kan, kita tahu yeah, kan.
1: Iya.
2: Maksudnya
1: jelasin dulu kak, jelasin.
2: Itu bisa mati perasaan.
0: Oh, oke. Okay.
2: Itu udah mati kayak orangnya, atau enggak dalam artian orangnya itu udah pergi. Jadi kayak kalau disatuin, sejak dia mati sekali, itu artinya sejak dia tuh kehilangan perasaan.
0: Oh, oke, okay. Yeah, I see.
2: Gitu. Sejak dia mati sekali, itu tuh dia tuh udah hilang perasaannya, tapi tetap sama orang yang gagal move on sama dia ini.
0: Oh,
2: gitu.
0: Berarti di cerita lagu yang pertama ini kayak apa ya? Kejebak di masa lalu berarti.
2: Terjebak di masa lalu, kak.
0: Ah, yeah, si Patih gitu. Nih pasti yang kejebak ya.
1: Aduh, bener.
0: Oke. Berarti gamon lah ya kurang lebih ya si gamon cerita yang pertama gitu ya. Kalau yang di lagu kedua nih, Kamu dan Jam Tangan ini ceritanya tentang apa nih?
1: Kamu dan Jam Tangan ini kayak perasaan gak siap menerima itu terjadi gitu kak. Jadi kejadiannya itu tepat sebelum, detik sebelum kejadian perpisahan itu terjadi. Seakan-akan waktunya itu berhenti gitu kak. Jadi analogi kayak jam setengah dua, dia tuh berhenti waktunya. Kayak aduh ya Allah gitu, kayak simbol waktu berhenti. Waktunya itu berhenti tapi kita tuh harus tetap berjalan gitu kak.
0: Oke. Akhirnya gue maksud sih, maksudnya penggalan liriknya kan ada setengah dua masih sama kamu dan jam tanganku gitu kan.
1: Iya. Analoginya di jam setengah dua itu kan agak rancu ya kak.
0: Benar.
1: Anggapannya dia itu berhenti, jam itu berhenti. Okay. Tapi di ref itu nanti dijelasin semuanya.
0: I see. Tapi emang dari Masih Kita sendiri emang dari awal konsepnya pengen maksudnya lagu yang bisa dibilang dari single pertama dan kedua ini cukup galau gitu kan lagunya kan.
1: Iya kak.
0: Cukup sedih kan. Low lah ya.
1: Cukup sedih. Low.
2: Bener kak.
0: Emang pingin maksudnya kurang lebih gambarannya masih kita akan apa ya, kayak set mellow
1: set gitu ya.
0: Apa gimana tuh?
1: Iya.
2: Untuk album yang pertama ini emang isinya kayak yang untuk yang sedih-sedih gitu kak.
0: Oke. Gloomy.
1: Tapi nerima apa adanya lah kak.
0: Iya bener. Harus mencoba menerima apa adanya.
1: Penting perasaannya.
0: Nah bener. Makanya kan. Maksudnya kalau apa, kita masih belum bisa move on gitu kan sama orang, tapi orangnya juga udah mungkin udah ya hilang entah kemana lah ya gitu kan, ya kita harus bisa move on gitu kan. Oke.
1: Waktu tetap berjalan.
0: Betul, waktu terus berjalan gitu kan. Oke, ini menarik ya, mengambil dari POV-nya nih di lagu Kamu dan Jam Tangan. Ini berarti tadi kalau dijelasin sama Patih, di menit-menit akhir, menit-menit krusial yang mungkin udah kebayang gitu ya, ini arahnya akan kemana gitu kan. Dan akhirnya harus pisah gitu. Tapi gimana nih menurut Patih dan Lois, gimana cara menghadapi mungkin, ya kita tahu gitu, mungkin hubungan ini udah gak bisa lanjut lagi, kita udah tahu arahnya akan kemana, harus berpisah gitu. Gimana cara-cara bisa tangguh, bisa kuat menghadapi hal itu?
1: Coba kak.
2: Apakah tadi cara tangguhnya ya?
0: Gimana cara bisa-bisa? Tadi kan kalau kalau Patih bilang kan harus legowo, harus bisa ikhlas lah, mengikhlaskan gitu.
1: Ikhlas kak, ya intinya ikhlas. Kuncinya ya, ikhlas.
2: Aku setuju sih kak. Intinya ikhlas, kayak kita harus mikir kalau mereka pergi itu berarti mereka memang bukan yang terbaik sih buat kita gitu.
0: Asik. Bener.
1: Cetas.
0: Terlalu ditampar fakta gini ya.
1: Sakit tau gak sih kak?
0: Sakit tau gak sih? Bener. Tapi gimana maksudnya biar bisa ikhlas tuh, ada gak sih step-stepnya apa yang harus dilakuin gitu? Gimana menurut kalian?
2: Biar bisa ikhlas. Kita kalau dari aku sendiri sih, biar bisa ikhlas tuh aku tuh ubah pikiran aku kayak orang tuh gak cuman satu, orang tuh gak cuman dia gitu. Terus ya kedua itu jangan berlarut-larut sih kak kalau sedih, karena itu kayak bikin diri kita tuh jadi negatif gitu loh pemikirannya gitu sih kalau aku.
0: Okay, itu kalau Lois ya, kalau Patih gimana caranya nih?
1: Kalau saya ceritakan ke dalam lagu ini kak.
0: Asik, sedang
1: ceritain ke dalam lagunya kak.
0: Bagus.
1: Dan nggak berhenti di itu aja kak. Jadi kita tuh kan tetap harus bertahan ya, tetap harus tumbuh. Nah rasa-rasa sedih itu bisa kita ganti ke hal yang positif, ke yang lain lah mungkin.
0: Betul.
1: Dari belajar, ningkatin diri kita jadi lebih baik. Atau ya iya buat lagu ini.
0: Benar, buktiin kalau kita bisa lebih baik tanpa dia ya. Asik.
1: Fakta lagi.
0: Benar. Tapi kalau di lagu Kamu dan Jam Tangan ini sebenarnya apa nih maksudnya, pesan yang pengen kalian sampaikan ke teman Pro 2 yang mungkin dengerin lagu ini, kira-kira apa yang bisa ditangkap sama mereka?
1: Ya dari kedua lagu yang sudah kita rilis dari Masih Kita ini, kami berharap agar kalian bisa senang sama lagunya dan menangkap isi maknanya. Karena maknanya itu banyak artinya ya kak, bukan hanya perpisahan doang. Bisa perpisahan kita terhadap apapun yang kita sayang, dari keluarga, teman, atau apapun lah. Misal dari kita berdua aja lah kak, aku sama kak Lois kan LDR tuh. Itu pisah tapi ya gak terlalu pisah-pisah amat, tapi bisa lah kak, bisa tumbuh, bisa berjalan, tetap bareng kayak
0: betul,
1: gini.
0: Betul. Kalau dari Lois sendiri?
2: Kalau dari aku, pesan dari lagu itu intinya kita tuh gak boleh maksa seseorang buat selalu sama kita gitu kak. Karena kayak mau gimana pun, apapun yang kita lakuin buat mereka, kalau emang kita bukan orangnya tuh bakal sia-sia. Jadi tuh lagu ini tuh ngajarin buat ikhlas sebelum perpisahan.
0: Oke, ikhlas sebelum perpisahan. Biar hati kita mungkin lebih siap gitu ya.
2: Iya benar, siap sebelum
0: bisa. Alright, habis ini Yaudah, habis ini gue bakal ngeplay dulu. Kita dengerin dulu ya, Kamu dan Jam Tangan. Ini juga menurut gue POV yang menarik nih ya. Ini detik-detik atau menit-menit terakhir sebelum perpisahan nih teman berdua. Jadi langsung aja, ini dia Masih Kita dengan Kamu dan Jam Tangan. Here we go.

0: Guys, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edi. Dan tadi kita udah dengerin ya, Kamu dan Jam Tangan dari Masih Kita. Beuh, sedap banget. Nih kalau gue bayangin ya, pertama kali gue dengerin lagu ini tuh paling enak dengerin kalau lagi santai malam-malam, lagi hujan, itu tambah sedap lagi sih sebenarnya sih. Tapi emang konsep dari Masih Kita sendiri emang lagunya berarti akan apa ya bahasanya, kayak dreamy
1: pop kak,
0: dreamy pop ya, dreamy pop berarti bilangnya ya, emang konsepnya ya, berarti kak, akan seperti ini lagunya
1: ya. Untuk album ini seperti ya enak aja didengar kak, easy listening gitu kak. Kalau dengerin kayak lagi naik mobil, lagi di jalan,
0: yes benar,
1: itu enak dengarnya kak.
0: Benar. Tapi kalau kalian sendiri nih, personal sendiri, kalian lebih dengerin banyak ke genre mana sih? Kalau dari Lois, banyak dengerin genre apa nih?
2: Kalau dari aku sendiri, aku sering banget dengerinnya pop kak, atau gak jazz.
0: Oh wow, oke, okay. Yeah. Menarik. Siapa yang akhir-akhir ini lagi sering didengerin, siapa nih?
2: Kalau dari artis Indo itu aku lagi dengerin Raisa.
0: Ya. Yeah. Oke. Okay.
2: Kalau mungkin kalau jazznya dari luar aku sering dengerin Loving.
0: Ah. Yeah. Jujur, gue nebak itu sih. Iya, karena ya dia ya sebenarnya bisa dibilang jazz sih. Cuman kalau gue lihat sih mungkin lebih ke klasik sebenarnya ya. Cuman emang ada unsur-unsur jazznya memang sih, benar-benar. Tapi Lovey emang bagus ya. Kalau Patih sendiri, lo dengerin siapa Patih?
1: Tulus kak.
0: Tulus. Berarti emang masih pop-pop aja sebenarnya ya?
1: Pop biasa kak.
0: Atau ya, lu punya ini genre sendiri yang lu?
1: Oh genre lain nih.
0: Diem-diem gitu kan?
1: Gak lah, biasa-biasa aja.
0: Biasa-biasa aja ya?
1: Biasa aja lah.
0: Bener.
1: Okay. Paling mentok-mentok Dewa kak.
0: Iya sih deh, Dewa. Iya, dibilang rock, iya rock sih. Cuman
1: iya rock kan kak.
0: Bener, rock bener, gak salah gitu kan.
1: Iya.
0: Oke. Sekarang gue mau nanya ini pertanyaan dari teman Broadway yang sudah merapat. Jadi udah siap ya Lois ya? Pertanyaannya gak susah-susah kok sebenarnya.
2: Oke, siap.
0: Ini dari di live chat sudah ada dari Nurul Hasanah. Kak Lois, Kak Patih katanya. Nyapa nih ya. Alright, terus juga ada dari Ilham KDI nih ya, yang katanya nih, nanya nih ya, selama terjun ke dunia musik, apa hal yang paling mengubah cara kalian melihat hidup? Bukan hanya sebagai musisi, tapi sebagai manusia gitu kan. Kalian punya pengalaman musik ya mungkin banyak gitu kan. Kayak tadi ada pengalaman di paduan suara, terus pengalaman solo juga, ikut lomba-lomba gitu. Apa nih yang mungkin yang lu dapat, yang bisa lu ambil sebagai mungkin pelajaran yang lu bawa sampai sekarang gitu. Silakan dari siapa dulu nih? Dari Patih apa Lois dulu?
2: Patih dulu kali ya,
0: Kak. Aduh lempar-lempar gimana?
2: Patih ya.
0: Patih dulu boleh.
1: Ya Kak, sebagai musisi dari Masih Kita, saya persona saya sendiri, aku sendiri itu mungkin udah fokus ke dengerin cerita-cerita orang gitu ya kayak yang relate. Karena zaman sekarang ini mudah banget terjun ke sebuah lagu. Seneng banget orang itu jatuh ke lagu, orang lagi nangis pas dengerin lagu, orang lagi seneng dengerin lagu, seru-seruan dengerin lagu. Kita harus tahu perasaan orang itu sebagai musisi, gimana cara lagu kita itu bisa didengar oleh orang ya. Kan kita fokusnya udah di dunia industri ya.
0: Betul.
1: Jadi lebih ke itu sih kak, ke berfokus kepada arti, isi artinya tuh bisa dimengerti orang.
0: Oke, berarti lebih ke lagu-lagu yang mungkin dibawakan, yang dinyanyikan.
1: Iya, kalau teori-teori kan itu udah aman lah ya.
0: Bener.
1: Kita tentunya udah punya bakat, udah punya dasarnya. Fokusnya ke audiens.
0: Oke. Kalau dari Lois sendiri,
2: kalau menurut aku sejak aku kenal musik tuh life changer banget sih kak. Karena aku tuh termasuk orang yang kayak susah untuk ekspresiin perasaan aku kan. Cuman semenjak kenal musik tuh kayak, oh ternyata gak cuman dari bicara ya kita ekspresiin diri kita. Bisa dari musik, bisa dari nyanyi. Nah dari situ tuh aku langsung tertarik lah sama musik, kayak ternyata musik ini bisa jadi salah satu cara buat kita tuh nyampein suatu pesan yang gak bisa kita omongin langsung lewat ngomong biasa kayak gini sih. Menurut aku itu sih kak life changernya.
0: Betul-betul, kadang-kadang mungkin musik kayak bisa mewakili perasaan kita yang mungkin selama ini kita juga bingung dengan perasaan kita sendiri mau nyampein gimana gitu kan. Tapi kalian ada gak sih pengalaman kayak mungkin paling down gitu kan, paling down dalam mungkin ya kalian hidup bermusik gitu kan, tapi akhirnya musik itu sendiri yang ningkatin semangat kalian lagi. Ada gak sih kalian punya pengalaman kayak gitu gak? Karena gue pernah juga gitu kan. Gue ada kayak di titik
1: kayak,
0: pernah gue ada di titik kayak gue ya udah kayak gue realize kayak kerja, maksudnya hidup gue kok kayak kerja pulang tidur, kerja pulang tidur gitu kan. Bahkan akhirnya gue di weekend sempet dengerin lagunya Hindia dan gue bisa nangis entah kenapa, gue nggak tahu. Iya kan. Nah kalian ada nggak kayak gitu, hal-hal kayak gitu? Tadi Louis ada nih katanya, gimana tuh Louis?
2: Kalau dalam sama bermusik ya kak, kayak nggak enaknya gitu. Itu mungkin yang aku bilang tadi, musik tuh bisa jadi sarana buat aku nyampein ekspresi. Tapi semenjak aku ikut-ikut lomba, pasti kan kalau kalah tuh ada sedihnya ya kak.
0: Betul.
2: Nah dari situ menguji mental banget tuh kak, kalau misalnya belum berhasil untuk menang tuh kayak pasti bakal sedih dan ada pressure sendiri, kenapa sih nggak bisa menang gitu. Tapi balik lagi sih menurut aku, karena aku kan bermusik, aku lomba itu kan juga karena aku suka kan, bukan under pressure gitu sih kak. Bener, jadi ada masalahnya, ada solutionnya juga.
0: Benar. Kalau dari Patih sendiri gimana Patih?
1: Kalau aku kalau kecewa atau gimana gitu kak, aku dengernya manusia kuatnya tulus.
0: Iya sih, benar-benar.
1: Kan isi liriknya bagus lah ya.
0: Betul.
1: Kalau sedih-sedih gara-gara ingat-ingat siapa gitu, kalau keluarga atau gimana gitu, sering dengar ini kak. Apa ya lagunya ya?
0: Siapa? Lagunya siapa?
1: Lagu baru, Ku Bertemu Ke Rumah Baru.
2: Sesi Potret.
1: Nah, Sesi Potret. Ya, kok lupa sih. Aku sedih dengar lagunya, Kak.
0: Oh iya, yeah. Iya yeah, sih. Itu kacau sih.
1: Iya, itu kalau nyoba merendung lah, Kak.
0: Bener.
1: Kalau nyoba bangkit lagi itu, manusia kota tulus tuh ada enak aja.
0: Yes, itu sih yang bikin semangat ya. Benar-benar. Oke, sekarang ada Hawa juga ya, udah merapat di WhatsApp. Ini katanya mau nanya nih, kira-kira kalau masih kita mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih kalian? Kira-kira siapa nih? Sama siapa nih? Atau mungkin dari individu masing-masing deh. Pinginnya sama siapa nih nanti, kira-kira masih kita bisa collab nih.
1: Sama siapa ya? aku tertarik banget kalau ini deh, apa abis ngelihat Indonesian Idol sama Adrian Khalif itu,
0: Adrian Khalif.
1: Saya jadi ya itu pengen bener collab sama anak-anak Indonesian Idol.
0: Bener-bener.
1: 15 tahun ini. Pengen banget, kalau enggak duet juga sama Rizky Febian sama Mahalini.
0: Wih deh, sedap sih Mahalini, sedap sih kayaknya sih. Karena dari Louis sendiri pengen collab sama siapa nih kalau bisa collab?
2: Kalau aku sebenarnya kalau aslinya banyak banget ya kak pasti yang mau collab. Cuman kalau yang dari yang paling tinggi nih kak, dari yang paling tinggi.
0: Oke.
2: Itu pengen, aku ngefans banget sama Dewa 19.
0: Oh iya, yeah. Wow, serius?
2: Iya.
0: Oke, alright. Wow.
2: Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku tuh suka banget atau role model aku dalam bernyanyi itu Kak Lyodra sih, Kak.
0: Lyodra.
2: Dari Indonesian Idol juga.
0: Benar. Lyodra sih tekniknya kacau sih.
2: Iya, mantap banget.
0: Kacau banget. Wow, ini lumayan mengejutkan nih. Beneran suka sama Dewa 19.
2: Aku suka Dewa 19.
0: Oh iya, yeah. Wow. Oke. Okay. Yeah. Apa lagu favoritnya apa?
2: Gak bisa kak, aku suka semuanya. Gak bisa, aku suka semuanya.
0: Suka semuanya ya. Benar. Tapi kalau disuruh bukan ngebanding-bandingin, bukan gimana, tapi vokalis favoritnya deh. Kan banyak tuh, ada zamannya Once, ada zamannya Ari Lasso, zamannya Firza gitu kan, sama sekarang Elo gitu kan. Siapa nih paling difavoritin siapa?
2: Mungkin karena yang pernah aku lihat secara langsung tuh Ari Lasso, jadi Ari Lasso
0: sih. Ari Lasso sih, semuanya gokil, punya hati tempatnya masing-masing gitu kan. Cuman emang Ari Lasso juga gokil banget sih, bawain lagu-lagunya sih, Dewa 19. Alright, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama masih kita, teman Bro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, boleh banget, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Show dan kita masih barengan sama masih kita. Alright.
1: Yay.
0: Tadi nah gitu dong, Patih, gitu dong. Teriak aja.
1: Iya. Teriakin aja ya kan kata-kata tadi teriakin aja.
0: Bener, teriakin aja enggak apa-apa, biar rame gitu kan malam hari ini ya. Alright, tadi kita udah ngomongin soal single-nya ya, dari single yang pertama terus juga single yang kedua, terus juga tadi kita udah menjawab-jawabin pertanyaan dari teman Pro 2 semua. Dan sekarang nih ya, tadi kan dari tadi udah gue nggak tahu emang sengaja atau kesepil gitu kan, bilangnya adalah ya jadi di album ini bla bla bla bla bla gitu kan. Berarti emang next projectnya akan ada album kah atau mungkin ada rilisan dulu baru next album?
1: Kita selesain dulu lagu dari album ini kak.
0: Oke.
1: Okay. Yang konteksnya genrenya kayak gini, nanti di album lain kita bakal

0: Udah sih, itu aja sih Kak.
1: Berarti di album ini gambarannya sudah tertuang di dua single pertama ini berarti? Sudah ya?
2: Iya.
1: Alright. Nah,
2: nama albumnya juga Masih Kita.
0: Iya.
1: Oh, nama albumnya juga Masih Kita nanti berarti? Oh wow.
2: Iya, okay. Album yang ini namanya Masih Kita Kak.
1: Oh, oke. Okay. Wow, alright. Ini menarik ya, karena emang gue sih kayaknya agak jarang ya dengan nuansa atau genre apa tadi sebenarnya, dreamy pop ya?
0: Dreamy pop.
1: Ya. Dreamy pop ya, kayaknya udah lama juga kalau di Indo kita nggak denger gitu. Kalau di luar mungkin kayak.
2: Ya, kalau di barat-barat itu masih lumayan banyak Kak.
1: Bener.
2: Kayak Charlie Puth itu, artis-artis itu. Banyak, bener. Sering juga kok aku dengerin lagu
1: ini. Iya, kayak Keshi juga, mirip-mirip gitu kan.
2: Keshi, iya.
1: Iya, benar-benar. Alright, berarti rencana, sudah ada rencana kah? Kapan kira-kira album ini akan rilis?
2: Aduh.
1: Waduh.
2: Selesain dulu lagu berikutnya.
1: Alright, masih on progress berarti ya?
2: Iya,
1: on progress. Masih on progress. Oke. Tapi kalau di dua single yang udah dirilis ini sudah ada MV-nya kah untuk Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak atau Sejak tadi?
0: Sejak
1: Dia Mati Sekali. Iya. Yeah. Sudah ada MV-nya belum, musik video atau video lirik?
0: Kalau untuk MV itu kita belum ada Kak, tapi kalau untuk video lirik itu udah bisa dilihat di YouTube.
1: YouTube mana tuh? Bisa dicek di mana?
2: YouTube masih kita. Anak kita bisa nonton di YouTube Masih Kita itu udah ada dua video lirik gitu.
1: Alright, bisa ditonton.
2: Tinggal
1: di situ.
2: Dibuat MV-nya.
1: Alright.
0: Maaf Kak, untuk YouTube-nya itu.
2: Iya itu.
0: Namanya Sintesa Pro.
1: Oh, Sintesa Pro ya.
2: Iya.
1: Ya. Alright, bisa dicek
0: Untuk Masih Kita itu di IG-nya Kak, maksudnya Patih.
1: Oh, di IG bisa dicek juga di sana Masih Kita _ ya.
0: Iya.
1: Benar, bisa dicek di sana dan nanti MV-nya maksudnya juga bisa ditonton gitu kan. Oke, terakhir deh mungkin dari Lois dan juga Patih, kira-kira apa nih? Ada enggak yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini? Satu-satu. Boleh dari siapa dulu? Dari Lois dulu boleh deh.
0: Oke. Sebelumnya terima kasih buat semuanya yang udah nonton Music Live Chat ini. Buat kalian yang tertarik atau lagi galau gitu, kalian bisa banget dengerin lagu Sejak Dia Mati Sekali dan juga Kamu dan Jam Tangan di semua platform musik. Dan kalian juga boleh kepoin Instagram kita yang namanya Masih Kita _. Terus kalau kalian tertarik untuk dengerin liriknya nih secara keseluruhan, kalian bisa banget cek YouTube-nya Sintesa Pro. Dan kalau misalnya kalian tertarik nih sama lagu-lagu kita, sama tema-tema lagu kita, kalian bisa tungguin lagi lagu-lagu yang lainnya di album kita yang pertama ini. Ada 4 lagu lagi spoilernya.
1: Seru, menarik nih.
0: Iya.
1: Kalau dari Patih, ganti pertanyaan deh. Kira-kira kalau dengerin lagunya Masih Kita, enaknya pas lagi ngapain nih?
2: Ya itu tadi Kak, dari Pak

0: gelisah. Ya gitu kak, dengerin aja kak di semua musik platformnya kalian semua.
1: Betul, bisa didengerin di semua musik platform. Tadi video liriknya juga bisa ditonton di YouTube Sintesa Pro ya.
0: Iya,
1: Sintesa Pro banget, dan juga tentunya lagu masih kita bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, thank you so much buat masih kita, buat Louis, buat Mahapatih ya. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol malam hari ini. Sukses selalu buat next projectnya. Ditunggu albumnya nanti ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Alright, nanti album langsung main ke Jakarta kan katanya kan.
0: Wah.
1: Langsung tembak aja sekarang gitu kan.
0: Langsung tembak ya kak.
1: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 semua yang sudah seru-seruan di malam hari ini. Terima kasih, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit, dan juga ada Masih Kita.
0: Bye-bye
1: teman Pro 2.
0: Terima kasih semuanya.
1: Bye-bye.

0: Nyerap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.
2: Cut? Oke, nice.

105,5 FM Pradua, Radio Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pradua, selamat malam Sabtu nih ya. Kali ini barengan sama aku Vinka untuk edisi jaga malamnya sampai pukul 12 malam nanti. Gimana nih untuk hari Jumatnya nih ya? Ternyata ini udah minggu ketiga teman Pradua di bulan September. Septembernya cepet banget gak sih? Atau mungkin Vinka aja nih yang ngerasa Septembernya cepet. Kalau kamu ngerasa Septembernya lama mungkin ya teman Pradua. Tapi jujur ya teman Pradua, berasa banget nih cepetnya. Perasaan baru aja tanggal 1 gitu. Baru aja aku ngucapin teman aku ulang tahun di awal bulan gitu kan. Tahu-tahu sekarang udah tanggal 18 September aja nih teman Pradua. Buat kamu yang lagi menikmati hari Jumat malamnya nih teman Pradua, selamat menikmati ya. Tapi buat kamu yang masih kerja atau mungkin masih ada deadline, semangat, jangan enggak semangat nih teman Pradua. Nah teman Pradua, lanjut ya, seperti biasa di komunitas talknya nih, kali ini kita bakal bahas sejarah vegan. Banyaknya vegan atau vegan ya, vegan aja deh teman Pradua. Kisah komunitas yang kumpul sejak tahun 1944. Jadi memang nih teman Pradua ya, gaya hidup vegan itu semakin populer di kalangan masyarakat, terutama ada juga beberapa mayoritas gitu teman Pradua yang memang dia gak makan hewan nih. Jadi dia vegan banget nih teman Pradua ya. Ternyata usut punya usut nih, udah mulai ngadain komunitas vegan tuh di awal 1940-an nih teman Pradua ya. Kalau dikutip dari tempo.com nih teman Pradua, pertemuan komunitas vegan yang pertama tuh dilakukan pada awal November 1940-an di Ethics Club 144 High Holborn, London itu memperdua. Dan mereka tuh yang datang adalah Donald Watson, Elsie B. Chirkley, terus juga ada Faye Key Henderson, ada Alfred, ada Paul, ada Bernard juga tadi teman Pradua ya. Jujur aku gak kenal sih, tapi aku sebut aja for your information gitu teman Pradua. Nah lanjut nih ya, dalam perkembangannya hari vegan sedunia pun diperingati di setiap tanggal 1 November nih teman Pradua. Jadi bentar lagi ya, sekitar 2 bulan lagi nih, untuk menandai, untuk ada tanda ya. Jadi berdirinya lembaga dan juga bulan November itu dianggap sebagai bulan vegan sedunia. Nah kamu tertarik gak nih teman Pradua ya? Kita juga bakal bahas lagi lebih dalam tentang komunitas vegan yang bakal kita bahas ya satu jam ke depan sampai pukul 9. Jadi buat kamu yang pengen bergabung boleh nih teman Pradua, sambil kita dengerin lagu dari Roni Parulian, Sepenuh Hati.

Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman

Balik lagi di 105,5 FM Pradua. RRI Sunilia, teman terbaik kamu. Lanjutnya teman Pradua ya. Untuk komunitas vegan itu, mereka tuh udah benar-benar menolak ya, bahwa mereka nggak makan hewan untuk tujuan apapun yang nggak cuma dalam makanan nih. Vegan juga menolak mitos bahwa kehidupan manusia tergantung pada eksploitasi makhluk-makhluk hidup yang perasaannya sama kayak perasaan kita. Kalau dari 1948 ya, di halaman depan buletin vegan itu ada yang bilang bahwa mengajarkan hidup tanpa eksploitasi, ini tepung peradua. Sehingga pada tahun 1951 lembaga itu menerbitkan definisi veganisme sebagai doktrin bahwa manusia harus hidup tanpa mengeksploitasi hewan. Nah, kalau menurut kamu gimana nih tepung peradua? Masyarakat vegan pertama itu ada di Amerika Serikat yang didirikan di tahun 1948 oleh Catherine Nemo dan juga Rubin Abramowitz di California yang ngebagiin buletin Watson ya nih tepung peradua ya. Terus juga kalau menurut Joanna Stepaniak nih, kata vegan itu pertama kali diterbitkan secara independen pada tahun 1962 oleh Oxford Illustrated Dictionary. Ini didefinisikan sebagai seorang vegetarian yang enggak makan mentega, telur ataupun susu. Ini cuma peradua. Jadi siapa yang masih suka gitu. Tapi enggak apa-apa kalau kamu bukan vegan ya. Tapi kalau kamu vegan atau on the way menuju vegan nih cuma peradua, kayaknya kamu bakal enggak makan itu lagi deh. Terus juga melanjut nih ya, di tahun 1960-an sampai 1970-an gerakan makanan vegan itu mulai muncul sebagai bagian dari tandingan budaya di Amerika Serikat buat orang-orang yang lagi fokus tentang kekhawatiran tentang diet, terus juga lingkungan sama ketidakpercayaan terhadap produsen makanan yang mengarah pada meningkatnya minat dalam berkebun organik. Jadi gitu teman peradua, awal mula dari komunitas vegan nih. Nah lanjut ya, pola makan vegan itu kemudian menjadi semakin umum di tahun 2010-an. Siapa yang menjadi vegan baru-baru ini? Hayo ngaku teman peradua ya. Terus juga review nih. Tapi kalau kamu yang gak mewajibkan vegan, ya jangan coba-coba jadi vegan teman peradua. It's okay kok. Terus juga Eropa itu mendefinisikan bahwa arti vegan untuk label makanan di tahun 2010 yang berlaku pada 2015. So itu tadi untuk komunitas vegan ya, kisahnya atau mungkin sejarahnya di teman peradua.

0: Ngombe sih.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2. RRS-nya lihat teman terbaik kamu. Lanjut nih teman Pro 2 ya. Untuk info travelernya nih. Kali ini Pinka bakal bagiin ke kamu kebiasaan traveler yang udah nunjukin jiwa petualang sejati. Kira-kira kamu relate gak nih teman Pro 2 ya? Jadi untuk menjadi seorang traveler sejati itu bukan sekedar tentang seberapa banyak sih tempat yang udah kamu kunjungin, atau mungkin seberapa jauh sih perjalanan yang pernah kamu tempuh. Jiwa petualang itu justru sering banget kelihatan dari kebiasaan ketika menghadapi tempat baru, situasi yang gak terduga, terus juga perbedaan budaya yang gak selalu mudah untuk dipahami nih teman Pro 2. Terus buat sebagian orang, perjalanan juga bukan hanya kesempatan untuk ngelepasin capek ya teman Pro 2, atau sekedar healing, tapi juga ruang untuk belajar dan mengenal dunia secara lebih luas. Jadi memang ya, tujuan orang jalan-jalan atau mungkin liburan itu beda-beda. Ada yang mungkin liburan atau mungkin traveling untuk ya udah sekedar liburan, atau mungkin ada juga yang memang pengen nyobain makanannya, pengen nyobain wahananya gitu teman Pro 2. Langsung aja kita ke tanda yang pertama, sering menjelajahi tempat yang belum familiar nih. Salah satu kebiasaan yang cukup kelihatan ya dari seorang traveler itu dengan jiwa petualang adalah keberanian untuk menjelajah tempat-tempat yang baru, yang gak familiar nih teman Pro 2. Atau bisa jadi tempat yang gak ada di bucket list dia atau di itinerary dia teman Pro 2 ya. Sehingga dia tuh punya rasa penasaran untuk mendorong mereka supaya lebih lihat lebih langsung gimana sih suasana tempat yang jarang masuk dalam daftar perjalanan wisatawan ataupun turis-turis. Terus yang kedua nih, tanda atau mungkin kebiasaan yang udah menunjukkan kamu seorang traveler dengan jiwa petualang adalah coba-coba makanan khas daerahnya gitu teman Pro 2. Siapa nih yang kalau liburan atau mungkin traveling wajib banget cobain makanan khasnya? Aku sih kadang mikir, iya ya, kita tuh harus nyoba makanan khasnya loh teman Pro 2, karena kan kita gak punya itu ya, mungkin juga bahannya gak punya, jadi why not gitu, siapa tau kita suka ya kan. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, habis ini kita bakal lanjut lagi. So buat kamu jangan penasaran, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih Petra Sihombing dengan 80 km.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

105,5 FM Pro2, Radio Sungailia, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro2, sekarang kita masuk ke segmen cerita penutup hari nih ya. Buat kamu yang pengen bergabung, yuk buruan nih teman Pro2. Kita bakal bahas sesuatu yang seru nih teman Pro2. Kali ini kita bakal bahas tentang Red String Theory nih. Nah, kamu percaya gak sih sama Red String Theory ini teman Pro2? Buat kamu yang lagi bertanya-tanya, apa sih Vin Red String Theory itu? Jadi Red String Theory itu adalah sebuah kepercayaan atau sebuah teori lah ya kita bilangnya, yang bilang bahwa dua orang itu memang udah ditakdirkan untuk bertemu dan bakal terhubung oleh benang merahnya yang gak kelihatan gitu Pro2. Atau mungkin kalau orang bilang ya, sekarang tuh versi sekarangnya nih lebih sering kayak dikaitkan sama jodoh ataupun soulmate nih Pro2. Terus sebenarnya lebih ke luas sih maknanya atau mungkin hubungannya itu Pro2. Nggak harus tentang jodoh ya, bisa tentang pertemanan, terus juga bisa juga tentang pekerjaan, atau mungkin sebelum-sebelumnya tuh kamu udah tahu gitu Pro2. Nah, untuk asal usulnya berasal dari mitologi Tiongkok kuno, terutama kisah tentang Yu Xiaolou Ren atau Yu Lao, dewa yang mengatur pernikahan dan juga jodoh nih. Kalau dulu Yu Lao ini mengikat benang merah pada kaki orang-orang yang memang ditakdirkan untuk menjadi pasangan, sehingga sejauh apapun mereka pergi atau berapa lamapun waktu berlalu, mereka bakal tetap ketemu nih karena punya jalan untuk bertemu. Nah, kamu punya gak sih orang yang kamu harapin untuk ketemu gitu teman Pro2 ya? Terus juga konsep ini tuh sebenarnya kemudian berkembang dan punya kemiripan dengan kepercayaan Jepang yang dikenal sebagai Akai Ito, yaitu benang merah takdir yang menghubungkan dua orang melalui jari kelingking mereka. Dan dari sinilah Red String Theory ini akhirnya menjadi simbol romantis untuk pertemuan yang kerasanya tuh kayak kebetulan ya. Kalau kamu yang punya pandangan tersendiri atau mungkin pengen ngasih pendapat ya tentang Red String Theory ini, boleh banget langsung aja kirim nih teman Pro2 pandangan kamu ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Cuma sebelum itu teman Pro2, kita bakal dengerin lagu dari Kahitna featuring sama Monita Tahalea, Titik Nadir.

0: adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi adek masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Iya, tidak terlalu capek ya, Kak?
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung. Ada yang mau beli donat buat sarapan.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti ustadz, kiai, syekh, habib, sunan, dan gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan keluarga kiai.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2. Ada di sini dia teman terbaik kamu, teman Pro 2 dari Kak Lara nih ya, pendengar setia kita. Kalau menurut Kak Lara nih, katanya teori benang merah itu sebenarnya memang mengajarkan kita untuk percaya nih teman Pro 2 pada setiap jalan yang Allah pilihkan ya, atau Tuhan pilihkan. Terkadang juga ada yang datang lalu pergi, ada rencana yang gagal, dan ada sesuatu yang begitu kita perjuangkan banget nih, tapi ternyata bukan sepenuhnya milik kita. Kita juga mungkin bertanya nih ya, kenapa sih harus begini gitu teman Pro 2. Namun bisa jadi ya, semua itu sudah terhubung menuju sesuatu yang belum kita pahami. Selama kita tetap berusaha, berdoa, dan berprasangka baik kepada Tuhan, percaya deh, tidak ada satupun kejadian yang sia-sia dalam perjalanan hidup kita. Oh my god, deep banget teman Pro 2, kalimat dari Kak Lara Purnama Syari malam ini teman Pro 2 ya. Aku tuh kayak bacanya tuh kayak benar-benar sebagai reminder aku juga, kayak berasa ada yang ngingetin gitu loh teman Pro 2. Oh, ternyata hidup itu enggak apa-apa loh kalau masih belum bisa apa-apa, maksudnya belum bisa sukses ya, belum bisa sukses kayak orang teman Pro 2. Tapi it's okay teman Pro 2, bener sih kayak yang Kak Lara bilang ini ya. Dan aku juga tadi sempat mention bahwa sebenarnya red string teori ini atau teori benang merah ini gak semerta cuma tentang jodoh aja, tapi bisa juga tentang pekerjaan atau mungkin yang lain-lain, rezeki mungkin teman Pro 2 ya, who knows gitu kan, siapa yang tahu gitu teman Pro 2. Nah, jadi itu tadi teman Pro 2 kalau dari Kak Lara nih. Thank you ya Kak Lara udah berbagi ide atau mungkin buah pikirannya nih ke teman-teman Pro 2 juga yang lainnya nih. Sambil kita bakal dengerin lagu dari Aldi Hak nih teman Pro 2. Sebelum pukul 11 kita bakal dengerin lagu Aldi Hak, Pick of Love.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 Radio Sungai Lia, teman terbaik kamu. Gak berasaan itu Pro 2 untuk cerita penutup harinya. Sekarang udah menunjukkan pukul 22:59 nih ya. Kita juga udah selesai nih bahas untuk Red String teorinya nih teman Pro 2, atau teori benang merah nih ya. Kira-kira siapa sih teman Pro 2 benang merah kita nih ya. Jadi penasaran juga. Tapi gak apa-apa buat kamu yang udah ketemu mungkin, alhamdulillah nih teman Pro 2. Tapi buat yang belum nemu gak apa-apa ya, nanti juga segera dipertemukan. Amin, amin, amin nih teman Pro 2. Habis ini kita bakal masuk ke Jazz Music. Winka udah siapin playlist untuk nemenin kamu nih ya, menutup hari di hari Jumatnya nih. Besok weekend, jadi happy weekend buat kamu yang lagi menikmati weekendnya. Besok nih teman Pro 2 ada rencana apa nih? Semoga rencana kamu berjalan dengan lancar nih. Amin, amin, amin teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu, sekaligus Winka pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Tapi nanti bakal ada Jazz Music yang bakal mengudara. So stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Aduh, apa gemai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cemurang-urang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, kini, nih. Menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ya, kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baik lah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, teman Pro 2 di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz, menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Супермен тербел кабул. Selalu 5,5 FM Produa RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, selamat pagi. Kali ini kamu ditemenin sama Jessica ya di program Spadanya dari jam 5 pagi ini sampai nanti jam 10 pagi ya teman Produa ya. Yang pastinya aku juga menghadirkan pilihan lagu-lagu di hari Sabtu ini ya teman Produa ya, Sabtu paginya ya. Semoga Sabtu pagi ini membuat kamu semakin bersemangat dalam melalui aktivitas kamu. Yang pastinya Sabtu pagi itu enaknya kita sambil olahraga atau mungkin sambil bersantai, bebersih rumah. Nah makanya nih lebih enak lagi kalau kita juga sambil ditemenin sama Produa FM ya. Karena aku gak cuma nemenin sama lagu-lagu doang di pagi hari ini atau mau Produa, pastinya aku juga nemenin kamu dengan beragam informasi ya. Karena kalau Spada gak asik nih kalau gak ada informasi yang aku share gitu ya. Dan di Spada kali ini pastinya teman Produa dari jam 6 sampai jam 8 ya teman Produa ya, kita bakal masih masuk di musik dan informasi sampai nanti di jam 8 kita langsung nih berganti segmen ya teman Produa ke Your Explore ya teman Produa, atau info Instagram ya. Pastinya ini juga membuat kamu biar gak kudet ya, kita harus update nih ada info apa nih di Instagram selama seminggu ini gitu ya.

0: Kompra 2 ya. Dan selanjutnya kita bakal ngikutin bersama juga musik live chat Bila Jesumba nih. Kira-kira kita akan relay sama Pro 2 mana ya, teman Pro 2 ya, yang ada di Korwil kita ya, di Bila Jesumba ini. Makanya teman Pro 2 tenang aja, kita tunggu aja nanti ya teman Pro 2 di jam 9 sampai jam 10 bakal ada MLC Belajar Sumba juga gitu. Dan teman Pro 2, Jessica juga masih bersama dengan kamu ya, pastinya di 105,5 FM. Tapi kita just musik dulu gak sih? Oke, jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 dari Sungai Lia, teman terbaik kamu.
1: Hey yo, it's DJ Khaled.
2: Hey, this is Ellie Goulding.
3: Hey, this is Justin Timberlake.
4: This is Major Lazer.
5: Hey, hey guys, I'm Ariana Grande.
6: Boy, Young Dro.
7: This is Drizzy.
8: Hey guys, it's Selena Gomez. They're keeping the summer hot.
9: Produce Sungailia.
10: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
11: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
12: Tiga, persatuan Indonesia.
13: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
14: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
15: Rita Effendi.
16: Aji Sutama.
17: Ita Purnamasari.
18: Dedi Dukun.
19: All music.

0: โอเอสหลังบ้านหน้าโอเอส
1: ดูป้าแกมากินงานบุกตรวจงาป้า
0: เงียบปวดกับมันหน้าเอส
1: ปนนั่นปละคนเอ้ไ
0: ม่ยังอาป้าปนนเอส
1: บุกันคนเอ้จะมาหน้าละนักหมดอุตสาหะคนเอ้เบียอาป้าอ๋อปัจจักรนาลยาจะมุรังมุรังยาป้าห้ามละตั้งนาน
0: เอ้โอ้โหมันหนักยาปวดยันปนนเอสโย่งี้กดกูแครอีสุไงเลียเอส
1: ดูงาป้าป้าบุงงานแค่กินเช็งนาซีคนเอ้นักโปรโมซีเนี่ยกินเอ
0: ้ยาลาบียร์กินเช็งนาซีปอกบริสีเบียอุตสาหะปอกterkenalKita pergi ke RRI Sungai Liat Bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat to. Dijamin usaha po cepet dikenal lah es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pe panggungnya?
0: Oh dek lah es. Po datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI to luasnya es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan.

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sulayliat. Teman-teman kamu.

0: Sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi. Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman terbaik.

Sebagai makanan khas, dari mana sinonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi sinonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan sinonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan sinonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan sinonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa sinongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Sinonggi ini merupakan makanan sekunder.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain sepre yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain sepre yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain sepre yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Tahun Pro 2, inilah info Pro 2. Netflix menyiapkan film terbaru Narnia The Magician Nephew yang disutradarai oleh Greta Gerwig. Film petualangan epik tersebut diadaptasi dari karya penulis C.S. Lewis yang mengisahkan asal-usul dunia Narnia. Narnia The Magician's Nephew menjadi adaptasi pertama dari novel Lewis dengan judul yang sama. Gerwig bertindak sebagai sutradara sekaligus penulis untuk film tersebut, dilansir dari Tudum by Netflix Jumat 18 September 2026. Film ini akan dirilis di IMAX dan seluruh bioskop secara global pada 12 Februari 2027 mendatang. Pemutaran pretinjau khusus di IMAX akan dimulai pada 10 Februari 2027 sebelum film tersedia di Netflix pada 2 April 2027. Perilisan film tersebut diharapkan menghadirkan pengalaman sinematik berskala besar bagi penggemar kisah Narnia dari berbagai generasi. Dunia Narnia telah dikenal luas melalui karya-karya Lewis yang menjadi bagian dari budaya populer selama bertahun-tahun. Gerwig mengaku telah mengenal karya Lewis sejak masih kecil. Ia mengatakan The Magician Nephew memiliki konsep yang sangat mempengaruhi imajinasinya, termasuk gambaran seekor singa kosmik yang menciptakan dunia Narnia selalu melalui nyanyian. Menurut Gerwig, gagasan tentang alam semesta yang tercipta melalui musik selalu melekat dalam dirinya. Ia juga menyebut kisah Narnia membuatnya percaya pada keajaiban dunia yang tersembunyi dan petualangan. Gerwig juga menilai cerita tersebut memberikan keyakinan bahwa siapapun dapat terseret dalam sebuah petualangan epik. Ia mengatakan rasa takjub yang muncul dari kisah Narnia dapat dirasakan oleh semua orang termasuk dirinya. Film ini menghadirkan pendatang baru David McKenna dan juga Beatrice Campbell bersama jajaran pemeran utama. Dan Netflix juga akan menangani distribusi film tersebut di Amerika Utara, sementara Sony Pictures Entertainment akan mendistribusikannya di luar Amerika Utara. C.S. Lewis Company mengatakan antusias terhadap cara dari Gerwig menghidupkan dunia Narnia melalui film tersebut. Perusahaan itu juga berharap visi Gerwig dapat membawa kisah dan keajaiban Narnia kepada generasi penonton baru. Sekian info Pro 2.

105,5 FM Produa RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, selamat pagi di weekend ya. Kali ini bersama dengan Jessica ya, pastinya di ruang dengar kamu juga. Tadi kita udah ngikutin bersama ya jazz musik dari jam 5 sampai jam 6 nih teman Produa. Dan sekarang tepat jam 6 lebih 15 waktu Indonesia Barat, kita masuk ke segmen Sepada Musik dan Informasi. Dan pastinya di pagi hari ini ya teman Produa ya, Jessica bakal infoin ya informasi-informasi seputar hiburan yang pastinya juga, atau mungkin kesehatan ya teman Produa ya. Banyaklah pokoknya aku infoin buat kamu supaya kamu nih gak kudet gitu ya, dan tetap update gitu dengan berita-berita terkini gitu. Nah, salah satunya nih teman Produa, ada info terbaru nih dari James Wan nih yang akan mengeluarkan film baru ya teman Produa ya. Film horror Order Mummy ya, yang diproduksi oleh James Wan ini bakal diputar di bioskop mulai 9 Oktober 2026 mendatang. Dan cerita film tersebut juga diangkat dari novel Incidents nih teman, Incidents Around the House karya Josh Malerman yang terbit pada tahun 2024 lalu. Lalu ada Rob Savage ya teman Produa yang menjadi sutradara untuk film yang memadukan elemen horror supernatural dengan ketegangan psikologis. Sebenarnya kalau film-film horor yang begini tuh lebih, menurut aku lebih serem ya kalau ngomongin tentang horor dengan dicampur sama psikologis gitu ya Tomo Pradua ya. Agak stres gitu ujung-ujungnya nonton kayak gini. Dan Tomo Pradua, kita balik lagi nih bahas tentang filmnya ya. Bahwa tokoh utama dalam The Mummy ini adalah Bella, seorang gadis yang berusia 8 tahun yang tinggal bersama Ursula dan Rose, kedua orang tuanya. Permasalahan dalam rumah tangga mereka juga berlangsung ketika sosok misterius mulai muncul di rumah. Situasi tersebut kemudian mempengaruhi kehidupan Bella bersama keluarganya. Sosok misterius itu memiliki wajah yang menyerupai Ursula, dan Bella kemudian memberikan nama Other Mummy kepada entitas tersebut karena kemiripannya dengan sang ibu. Kemunculannya juga membuat Bella mulai meragukan identitas sosok yang berada di sekeliling keluarganya. Dilansir dari rri.co.id bahwa ketika pertama kali muncul, Other Mummy hanya memperhatikan Bella sembari mengulang sebuah pertanyaan kepadanya. Pertanyaan tersebut, "Can I go inside your heart?" gitu ya. "Can I go inside your heart?" Aduh, serem ya. Serem banget ya teman Produa ya. Dan penolakan Bella terus kemudian membuat perilaku entitas tersebut berubah semakin agresif gitu. Dan pastinya teman Produa ya, Jessica Chastain, bukan Jessica aku ya, ini dipercaya memerankan dua tokoh dalam film tersebut. Ia tampil sebagai Ursula sekaligus Other Mummy nih, sosok supernatural yang menjadi sumber ancaman dalam cerita tersebut. Arabella Oliva Clark ya teman Produa ya, ini bakal berperan sebagai Bella ya, anaknya. Sekaligus juga Jay Duplass ini memerankan karakter Rose, bapaknya gitu. Dan film ini juga melibatkan Dejan Lachman, Arian Moayet, dan juga Karen Allen, serta berbagai jajaran pemeran lainnya teman Produa ya, yang mereka turut mengisi cerita yang berfokus pada Bella dan keluarganya. Konflik kemudian berkembang seiring munculnya entitas misterius yang mengganggu kehidupan keluarga tersebut. James Wan sendiri nih teman Produa ya, ini bertindak sebagai produser melalui Atomic Monster bersama Blumhouse dan Spin a Back Yarn. Universal Pictures ini juga dipercaya sebagai distributor Other Mummy untuk penayangannya di bioskop. Film tersebut juga mengadaptasi karya Josh Malerman dengan menempatkan pengalaman Bella sebagai bagian utama dari cerita tersebut. Other Mummy juga bakal termasuk ya dalam jajaran film horor yang dijadwalkan tayang pada Oktober 2026 ini, dan ceritanya mengikuti Bella ketika menghadapi sosok itu ya teman Produa.
entitas mamahnya, yakni Ursula gitu, yang menjadi other mommy gitu. Dan pastinya yang teman pradua ya, Universal Pictures juga menetapkan 9 Oktober 2026 sebagai tanggal perilisan dari film tersebut di bioskop. Udah penasaran dengan karya terbaru dari James Wan teman pradua? Aku sih suka ya karya-karya dari James Wan ya, ada Insidious, ada banyak ya. Terus kemarin juga Aquaman ya kalau gak salah ya, ada juga dari James Wan. Buat teman pradua mungkin kamu pengen nonton film horor baru nih, tenang aja di bulan Oktober bakal ada Other Mommy ya, yang mungkin ini bisa kamu masukin ke dalam wishlist tontonan film horor kamu. Dan teman pradua pagi-pagi udah ngomongin horor ya. But it's okay ya teman pradua ya, ini semoga kamu juga semakin semangat gitu ya. Kalau aku sih suka-suka aja ya horor ya. Kamu takut apa suka nih nonton horor teman pradua. Dan Jessica juga masih nemenin kamu juga dengan beragam lagu-lagu pilihannya di pagi hari ini teman pradua. So kamu harus stay tune aja ya, pastinya aku bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu yang bisa ngemut, ngebuat kamu mood gitu ya, membuat kamu jadi mood booster gitu di pagi hari ini. So this is Adikara, katakan saja.

Eits. Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

105,5 FM Pradu RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pradu, selamat pagi ya. Kali ini masih bersama dengan Jessica juga ya di ruang dengar kamu. Dan pastinya di pagi hari ini teman Pradu, Jessica masih nemenin kamu dengan segmen kita yakni musik dan informasi. So untuk informasi kedua kita teman Pradu di pagi hari ini nih, hadir dari pemerintah yang menarik ke-25 merek beras ya, fortifikasi nih teman Pradu pada Selasa lalu ya. Dan penarikan tersebut juga dilakukan setelah ditemukan ketidaksesuaian antara klaim produk dengan kandungan yang sebenarnya melalui pemeriksaan yang dilakukan. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional yakni Andi Amran Sulaiman ini memerintahkan penarikan seluruh produk bermasalah tersebut. Lalu pemerintah juga mengatakan ya teman Pradu akan menindak lanjut pelaku yang masih terbukti melakukan pemalsuan fortifikasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Satgas Pangan Polri ya ini juga kini mendalami dugaan pelanggaran terhadap 25 merek beras fortifikasi yang ditemukan tidak sesuai pada labelnya. Pendalaman juga dilakukan untuk mengetahui bentuk pelanggaran serta pihak yang bertanggung jawab atas peredaran produk tersebut. Dan dilansir juga nih teman Pradu dari rri.co.id bahwa dari Kasatgas Pangan Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak juga mengujar ya teman Pradu ya bahwa dari pihaknya telah menilai bahwa kejahatan di bidang pangan ini sama pangkatnya dengan kejahatan yang di bidang kemanusiaan karena masalah pangan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan Polri juga menyebut bahwa terdapat indikasi tindak pidana penipuan dalam kasus beras fortifikasi ya teman Pradu ya yang kandungannya tidak sesuai informasi pada kemasannya. Indikasi tersebut juga menjadi bagian dari proses penyelidikan untuk mengungkap dugaan pelanggaran dalam distribusi produk beras. Pemerintah juga menegaskan pelaku pemalsuan beras fortifikasi juga akan ditindak apabila penyelidikan menemukan bukti pelanggaran yang memenuhi unsur pidana. Langkah hukum tersebut juga dilakukan untuk memberikan kepastian sekaligus juga melindungi masyarakat sebagai konsumen produk pangan. Nah, teman Pradu, yang perlu kita ketahui juga nih, apa sih makanan atau yang lagi kita bahas ya teman Pradu tentang makanan fortifikasi gitu. Nah, makanan fortifikasi ini cukup mudah ditemukan ya karena terdapat pada berbagai produk pangan yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat. Produk tersebut meliputi susu, tepung, garam, minyak goreng, terus juga beras nih. Nah, pasti ya teman Pradu ya, makanan fortifikasi juga merupakan pangan yang mendapatkan tambahan zat gizi tertentu. Penambahan tersebut juga mengembalikan zat gizi yang hilang selama proses pengolahan bahan pangan. Dan fortifikasi ini berbeda ya dengan mengonsumsi suplemen karena zat gizi tambahan ini sudah dapat langsung dalam produk pangan. Dan praktiknya juga terasa lebih sederhana nih karena masyarakat dapat memperoleh zat gizi tersebut hanya dengan mengonsumsinya. Zat gizi yang ditambahkan melalui proses fortifikasi umumnya termasuk kelompok mikronutrien yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil. Misalnya aja nih ada zat tambahan besi ya pada tepung terigu, vitamin A pada minyak goreng serta yodium pada garam. Dan kalangan tertentu ya juga dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dari pangan fortifikasi karena kebutuhan gizinya berbeda atau lebih tinggi. Kalangan tersebut mencakup anak-anak, ibu hamil, lansia, serta orang dengan pola makan khusus. Fortifikasi di Indonesia ini ditujukan untuk mengatasi stunting, terus juga kurang gizi dan juga akibat gangguan akibat kekurangan yodium ya teman Pradu ya. Namun konsumen juga tetap memperhatikan kandungan pangan terfortifikasi secara menyeluruh karena sebagian pangan fortifikasi juga melalui banyak proses pengolahan ya sehingga kandungan lemak, natrium atau gula ini juga perlu diperhatikan. Karena itu teman Pradu ya, pola makan bervariasi ini juga tetap dilakukan agar tubuh memperoleh asupan gizi yang beragam dan juga seimbang. Seperti itu. Itu tadi ya teman Pradu ya, informasi seputar kesehatan ya yang ini makanan fortifikasi ini dan juga pastinya fungsi untuk pemenuhan gizi kita gitu ya teman
Pra 2 ya. Dan pastinya Jessica juga masih bersama dengan kamu Teman Pra 2 dengan lagu-lagu pilihan di pagi hari ini ya. Dan kali ini juga aku masih nemenin kamu dengan salah satu lagu nih Teman Pra 2 yang terkenal ya dari Bernadia. Yuk kita dengerin bareng nih Teman Pra 2, ada Kita Buat Menyenangkan.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah. Bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2 bareng sama Jessica ya, pastinya di ruang dengar kamu ya. Dan kali ini di penghujung segmen dari musik informasi part 1 ya, di pada kali ini teman Pro 2 di jam 6 lebih 51 waktu Indonesia Barat ya. Ini udah mulai kerasa ya hari Sabtu paginya ya teman Pro 2, jalanan sepi banget sih kelihatannya. Nggak ada terlalu banyak kendaraan yang wirak-wirik gitu ya. Kayak ya mungkin biasanya kalau weekdays kan itu udah rame banget ya orang-orang berangkat kerja. Cuman ini udah kelihatan terpantau agak sepi sih. Jadi enak banget nih buat jogging di area jalur 2 Sungai Liat sini teman Pro 2 di Jalan Ahmad Yani. Kayaknya cocok banget nih buat olahraga pagi, asik. Dan teman Pro 2, Jessica juga masih membersamai kamu ya di musik informasi ya. Dan informasi selanjutnya ini hadir dari dunia hiburan Indonesia ya teman Pro 2 ya, yakni grup asal Indonesia yakni Nona yang akhirnya mendebutkan nih album penuh mereka ya teman Pro 2, perdana yang bertanjuk Island Girl melalui label rekaman mereka ya 88 Rising ya teman Pro 2, yang berbasis di Amerika Serikat. Dan dalam keterangan resmi dari agensinya ya teman Pro 2 atau label rekaman mereka yakni 88 Rising nih teman Pro 2, pada Jumat lalu album debut dari grup tersebut ya teman Pro 2 yang beranggotakan Baila, Christy, Esther dan juga Sas ini akan menghadirkan 15 lagu dengan 7 diantaranya merupakan karya baru yang belum diperdengarkan sebelumnya. Album itu juga secara garis besar dijelaskan mengangkat berbagai cerita tentang romansa, feminitas, dan juga persahabatan sekaligus juga merayakan rasa percaya diri dan keberanian dalam perjalanan menuju kedewasaan. Dan mulai dari denting ceng-ceng dalam work, terus juga ada bunyi gamelannya rollerblade ya teman Pro 2, dan bunyi klakson bis ya dari Hong ya teman Pro 2, dan dunia yang mereka bangun lewat speaker freaker The Long Song ini juga merupakan budaya Indonesia yang selalu menjadi pusat dari karya-karya Nona. Dan bahkan nama grup ini juga terinspirasi dari kata Nona yang merajuk ya teman Pro 2 ya, merujuk pada perempuan muda nih. Dan pekan lalu juga memang Nona merilis ya speaker Freaker The Long Song yang merupakan perjalanan musik dan juga visual berdurasi hampir 15 menit yang merangkaikan 8 lagu dalam satu kesatuan, termasuk lagu hit viral global mereka ya teman Pro 2 ya, yakni Rollerblade, A Work, serta 7 lagu dari album yang sebelumnya belum pernah diperdengarkan. Album Island Girl karya Nona sudah dapat dinikmati oleh penggemar di berbagai platform digital streaming di Indonesia. So, langsung aja ya teman Pro 2, kita juga mau dengerin nih lagu dari Nona ya, biar kamu semangat di pagi hari ini ya. So this is Nona Hong.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
3: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.